0: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150 ribu SD nasional, sekitar 90 ribu sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
3: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
0: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camadi Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
0: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini. Dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada Kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah Kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Sudah pukul 9.32 menit ya, bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, yang di Sorsel, yang ada di Maibrat Tamrau, bahkan juga yang ada di Raja Ampat dan yang ada di seputaran kabupaten serta kota Sorong semuanya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, mendengar di weekend hari ini, di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya. Ada informasi-informasi lainnya juga yang mau saya bagikan untuk Anda ya. Salah satunya adalah di mana kita harus benar-benar memperhatikan ya keamanan yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang ada di Tongpo, provinsi tercinta yang ada di Papua Barat Daya ini, terutama yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong ya. Kalau untuk tingkat kejahatan itu, khususnya yang paling besar menyumbang tingkat kriminalitas yaitu Kota Sorong ya, bahkan juga diikuti oleh Kabupaten Sorong, khususnya untuk Sorong Selatan, Mebrat dan juga Raja Ampat itu masih di bawah rata-rata ya. Ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelare ya. Beliau menyampaikan ya, ketika hadir di RRI Sorong ya, Polda Papua Barat Daya yang baru saja memasuki usia 2 tahun ya, di mana dibentuk pada tanggal 24 April 2024 dan saat ini sudah memasuki 2 tahun di tahun 2026, dan juga ditegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama dalam menarik investor masuk ke daerah ya. Salah satunya kalau tidak nyaman, tidak aman kita yang ada di Papua Barat Daya ini, investor pasti juga akan berpikir 2 kali, bahkan juga para wisatawan juga akan berpikir 2 kali untuk datang ke sini gitu. Karena yang orang datang, orang butuh adalah yang pertama kenyamanan, keamanan, semuanya itu harus terjamin. Dan juga pihak kepolisian ini mengakui bahwa aksi demo yang biasanya berujung ricu, tindakan anarkis ya, bakar ban dan lain sebagainya, ini dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Papua Barat Daya. Apalagi provinsi ini baru saja bertumbuh, baru akan memulai ya menjadi salah satu provinsi yang harusnya termaju di tanah Papua. Namun demikian, polisi tetap menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga tidak dengan kondisi yang anarkis pastinya ya. Beliau mengatakan bahwa kami tetap melayani aksi unjuk rasa karena itu hak masyarakat, tetapi ada prosedurnya. Harus ada pemberitahuan 3 kali 24 jam sebelumnya kepada kepolisian agar kami dapat melakukan pengamanan. Ada banyak tantangan setidaknya ya, tapi maksudnya investasi akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, perputaran ekonomi kita juga jadi meningkat ya. Ada pembukaan lapangan-lapangan kerja, peningkatan pendapatan ya, bisa menekan angka pengangguran dan juga kriminalitas begitu. Keamanan dan ketertiban itu dasar gitu. Kalau seandainya keamanan terjaga, maka ekonomi pasti akan bergerak. Nah, berbeda kalau seandainya tong sendiri yang namanya kita yang tinggal di sini, masyarakat Kota Sorong sendiri, masyarakat Papua Barat Daya, kalau kita merasa tidak nyaman ya, kita merasa juga tidak aman ya, itu bagaimana ekonomi itu akan bergerak, kesejahteraan masyarakat juga pasti akan berpengaruh begitu ya. Dan tingkat pengangguran akan semakin meningkat kalau tidak ada investor yang masuk, perputaran ekonomi jadi macet ya, yang rugi kita sendiri, kasihan. Jadi walaupun mau menyampaikan informasi ataupun juga menyampaikan pendapat, sah-sah saja, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Iya, pendengar di pagi jelang siang hari ini, selain faktor keamanan ya, pastinya juga setidaknya kita banyak harus memperhatikan ya kondisi kesehatan juga ya. Terutama rajin untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Kemudian juga rajin mengecek ya kadar gula, kadar tensi darah dan lain sebagainya ya, kolesterol apalah segala macam. Yang penting bisa memberikan rasa aman dan menjaga kondisi kesehatan kita, karena kesehatan itu jauh lebih penting ya. Oke, dan informasi lainnya, di mana Polres Sorong berhasil menyita penjualan miras tradisional jenis cap tikus yang beredar di masyarakat. Bukan hanya itu, banyak sekali Milo ya yang beredar di masyarakat begitu ya. Milo, terus kemudian juga ini juga membahayakan karena sudah beberapa kejadian karena Milo itu yang diracik sendiri dan lain sebagainya, sehingga akhirnya menelan korban ya, karena efeknya orang cuma mencampur tapi tidak tahu kadar yang alkohol, kandungan alkohol yang berlebihan di dalamnya, apalagi mencampur minuman dan sebagainya begitu ya. Oke, dan ini juga harus berhati-hati karena akibat miras ini akhirnya banyak tingkat kejahatan itu terjadi.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

siang hari ini ya, khususnya bagi Anda yang mungkin punya rencana ingin pergi ataupun juga mengunjungi suatu tempat ataupun juga berbelanja karena akan kebutuhan-kebutuhan rumah ya. Saya ingatkan jangan lupa untuk membuat list ya, karena list belanjaan itu sangat penting untuk menghindarkan kita dari belanja barang-barang yang bukan menjadi kebutuhan kita ya. Jadi paling tidak membuat list itu mempermudah kita untuk membeli ataupun juga membelanjakan barang kebutuhan yang memang kita butuhkan, misalnya yang sudah habis di rumah, bumbu-bumbu dapur, bahan pokok dan lain sebagainya. Ya barulah setelah itu kita mulai mengikuti ataupun juga berbelanja hal-hal yang berupa keinginan kita. Intinya adalah paling tidak harus kebutuhan kita yang didahulukan ya. Oke, informasi lainnya untuk Anda pendengar. Di siang hari ini harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan sejak dari kemarin ya. Dan ini juga galeri khususnya untuk galeri 24 dan juga UBS gitu ya, UBS. Jadi stabilitas harganya itu masih stabil, cenderung turun kemarin. Ini melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tetap berada di level Rp2.833.000 per gram. Begitu pula dengan emas UBS yang dipatok Rp2.892.000 per gram begitu ya. Jadi untuk harga emas 0,5 gram 1,486, untuk 1 gramnya Rp2.833.000 ini di galeri 24. Kemudian untuk 2 gram dibanderol seharga Rp5.597.000. Untuk 5 gram Rp13.889.000, 10 gram Rp27.704.000 dan 25 gram senilai Rp68.889.000. Berbeda sedikit dengan UBS ya, untuk setengah gram itu Rp1.564.000, untuk 1 gramnya Rp2.289.200, kemudian untuk 2 gramnya Rp5.793.000 dan untuk 5 gram itu Rp14.182.000, kemudian untuk 10 gram dibanderol senilai Rp28.217.000.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Hey, pendengar, masih terus akan menemani Anda di siang hari ini, tepatnya di weekend ya, 9 Mei 2026. Nah, ini pensiunan RRI Solo ini lagi happy, lagi berbahagia memperingati ulang tahun mereka. Mereka lagi mengadakan kegiatan bersama di Tanjung Kasuari. Ya, syukur buat semua pensiunan RRI Sorong ya, sehat-sehat selalu Bapak Ibu pensiunan, bahagia.

0: Mas Tian, besok kau jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kau bekal.
1: Tidak, Mama. Mas Tian tidak pergi jauh. Mas Tian baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang, toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Bu, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Kami menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya, di weekend hari ini ya. Mudah-mudahan weekend hari ini membawa kebahagiaan untuk Anda, kemudian memberikan rasa nyaman, kebersamaan bersama dengan keluarga pastinya. Selamat beraktivitas, tetap berhati-hati, berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Selamat siang pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini ya, di hari Sabtu di akhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar, di cuaca yang sangat cerah ya. Dan memang akhir-akhir ini cuacanya sangat cerah sekali di kota Sorong. Oke, selamat menikmati hari Anda di hari ini. Dan bersama saya Dwi menemani Anda di siang hingga sore hari nanti.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Iya, pendengar, penyakit hantavirus menjadi sorotan internasional usai adanya wabah yang melanda para penumpang kapal pesiar MV Hondius di perairan Samudra Atlantik ya. Dan sorotan ini mengenai hantavirus atau virus hanta, salah satunya ditunjukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan WHO sendiri ini mengatakan saat ini ada 3 penumpang MV Hondius yang meninggal dunia serta 5 kasus terkonfirmasi. Dan juga di mana adapun hantavirus yang menginfeksi dan menjadi wabah di MV Hondius ini adalah strain atau jenis virus Andes ya dikatakan ya, dan strain ini ditemukan di Amerika Selatan. Lantas apakah ada hantavirus di Indonesia? Nah, ini dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman. Nah, hantavirus ini ada di Indonesia dan ia memastikan kasus hantavirus di Indonesia tidak berkaitan dengan MV Hondius yang kini menjadi sorotan. Serta selama 3 tahun terakhir ya, pada 2024 sampai 2026 ada 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di 9 provinsi. Nah, ke-9 provinsi ini adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Dan ada 23 kasus positif dengan 3 kematian dan sisanya sembuh. Dikatakan saat ini ada 2 kasus suspek di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang diperiksa. Ini untuk konfirmasi kasusnya ya. Dan juga di mana ini berdasarkan data Kemenkes ya pendengar, ketiga kematian itu juga mengalami masalah kesehatan lain. Ini ada infeksi leptospirosis, kanker hati, dan kegagalan multi organ. Jadi kayaknya apa ya, ada penyakit bawaan gitu ya. Dan beberapa faktor risiko infeksi itu mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan kontak langsung dengan tikus, aktivitas di area berisiko, serta wilayah dengan populasi tinggi tikus ya. Jadi jangan anggap remeh ya kalau banyak tikus ya pendengar ya. Sementara itu adapun strain lain dari hantavirus ini ada Sin Nombre, Hantaan, Andes, Pumala, Dobrava, dan Sarema dikatakan. Ya, itulah ya pendengar, proses penularannya bisa melalui gigitan, saliva, urin, dan feses tikus atau celurut. Selain itu, penularan juga bisa melalui inhalasi aerosol atau terhirup debu. Ya, jadi ya mungkin kalau memang banyak tikus ya cepat dibasmi ya pendengar ya, jangan sampai tikus ini membawa virus ya, penyakit. Dan kalau memang rumah Anda yang mungkin juga banyak tikus ya, segera dikasih racun lah ya, jangan sampai membawa penyakit dan virus lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, pendengar, selamat siang aja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Dan di siang hari ini kami hadirkan obrolan budaya.
1: Itu yang tertera di buku gambarnya adalah Honai. Sedangkan kita di Papua ini banyak suku nih, banyak ada
2: setiap
1: ya,
2: suku, ya. Setiap daerah punya rumah adat
1: masing-masing. Apa ya, budaya itu misalnya jati diri. Jadi bisa kita misalnya mengenalkan bahwa ketika suatu budaya itu ya ciri khas itu ditampilkan dan menunjukkan bahwa itu jati diri kita. Jadi mau sampai kita sudah modern pun ya, kalau mau dibilang itu tetap salah satu yang harus dipegang. Mesti dipegang karena itu yang menunjukkan ini ciri khas kita. Ini itu. Jadi nanti setiap hari Minggu itu kita tampilkan si adanya. Ada dan tidak adanya tamu kita tetap
2: setiap hari Minggu ya.
1: Itu budaya kami dan ingin melestarikan. Jadi saya sempat itu yang pernah, malah pernah tidak ada yang nonton ya, tapi kami berupaya. Jadi sudah kami sudah jalankan selama ini sudah hampir 3 bulan. Setiap hari Minggu jam 5 sore kita ada atraksi perayaan di sini.
2: Okay.

0: Hai, halo, salam jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong. Dan kali ini saya berada di rumah adat Papua. Sangat indah dan sangat eksotik tentunya. Kita akan nanti juga berbicara dalam podcast ini tentang rumah etnik Papua yang ada di Kabupaten Sorong. Saya tidak mau berlama-lama lagi karena saya tahu pasti semua penonton saya di podcast RRI Sorong dalam Torang Bicara sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa sih tamu saya yang selalu saya hadirkan lewat perbincangan podcast adalah tamu-tamu spesial saya. Oke, langsung saja saya perkenalkan dulu untuk tamu spesial saya saat ini ada Ibu Michi Wanwa. Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Dan juga ada adik Ros, bunga mawar gitu ya. Ros Ayar. Oke, ini tadi saya sudah mengatakan bahwa saya berada di rumah etnik Papua dan berbicara tentang Papua. Ada banyak sekali budaya yang ada di dalamnya. Pakaiannya juga warna-warni kayak gini nih. Ini punya arti-arti sendiri tentunya ya. Kemudian juga rumahnya sendiri, rumah Papua itu sendiri. Dari tiangnya, dari atapnya, semua pasti punya filosofi-filosofi tersendiri tentunya. Oke, saya ke Ade Ros dulu. Ade Ros, boleh diceritain sedikit tentang rumah Papua atau nanti bisa ditambah juga dengan Ibu Michi sendiri tentang rumah adat Papua. Boleh, kalau tadi saya masuk, saya lihat ada beberapa sekali rumah-rumah Papua yang sudah Anda tampilkan. Boleh diceritain yang ada di sini saja tentunya. Yang mana dulu ini?
1: Ya baik, mungkin saya mulai dari rumah Rumisrang. Rumah Rumisrang itu rumah adat dari suku Biak, yang mana rumah Rumisrang ini adalah ruang pendidikan dan simbol keberanian serta kejayaan laut yang mencerminkan identitas dan keahlian pelaut masyarakat Biak. Rumah Rumisrang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sekolah khusus bagi anak laki-laki, di mana mereka diajari keterampilan hidup dan persiapan menjadi lelaki dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab seperti memahat, membuat perahu dan teknik berperang. Bentuk atapnya yang menyerupai perahu terbalik menjadi simbol kemajuan, petualangan dari kejayaan mereka sebagai pelaut ulung di laut.
0: Itu kalau rumah adat Biak tadi ya. Oke. Tapi untuk kalau Ibu Michi sendiri yang punya tempat usaha seperti ini yang Ibu tampilkan rumah-rumah adat, salah satunya ada yang Biak punya tadi disampaikan oleh Ade Ros tadi. Ada ya?
1: Ada. Sebelah sini. Jadi dia atapnya berbentuk perahu terbalik. Mungkin yang kecilnya itu ada di bagian ujung sana yang kayak dasipu, kayak mungkin. Dan mungkin kalau Kak Yuda jalan ke daerah Arar, itu ada salah satu gapura yang masuk ke Pelabuhan Arar, itu gapuranya itu berbentuk rumsrang. Jadi ada, kalau Kak Yuda jalan kemudian lihat ada gapura yang berbentuk perahu terbalik, rumahnya perahu terbalik, dan ada ukiran-ukiran, berarti itu
0: sudah dipastikan dia punya.
1: Jadi khasnya bahwa itu
0: rumsrang. Oke. Selain itu apa lagi yang Ibu Michi ada harus tahu tentang rumah adat selain rumsrang tadi yang Papua punya?
1: Iya, baik. Jadi di sini pada umumnya saya berupaya untuk beberapa rumah adat, itu rumah adat atau rumah ciri khas dari Papua itu bisa berada di sini. Karena ada saya dapati di lapangan itu banyak orang yang dari luar Papua datang ke Papua, itu mereka bilangnya saja bahwa rumah tinggalkannya itu Honaya. Kemudian ada yang bilang, kalau kok pakaian adatnya tidak pakai koteka? Nah, langsung itu saya tangkap, berarti banyak yang dianggapan dari luar itu bahwa kita di Papua ini semuanya tuh tinggal di rumah Honai. Tapi kenyataannya kan tidak, Kak Yuda. Iya. Dan itu yang membuat saya berupaya untuk menciptakan salah satu tempat ini supaya bisa mengedukasi setiap pengunjung dari luar maupun yang ada di dalam, bahkan di dunia pendidikan untuk anak-anak juga. Karena selalu mereka gambar rumah adat itu yang tertera di buku gambarnya adalah Honai. Sedangkan kita di Papua ini banyak suku nih, banyak
0: ada setiap yang seperti suku, ini. Setiap suku, setiap daerah punya rumah adat.
1: masing-masing. Iya, oleh karena itu yang membuat karena kecintaan saya terhadap budaya saya Papua pada umumnya, walaupun dari Biak, tetapi umumnya saya cinta sama budaya Papua. Artinya dengan adanya saya berinisiatif untuk membuat tempat ini supaya salah satunya budaya saya tetap dilestarikan, tetapi juga mengedukasi setiap pengunjung yang datang supaya bisa mengetahui, oh ternyata dari Moi pakai adatnya begini loh, dia nggak pakai koteka. Nah, sebaliknya dari suku Biak juga, ataupun dari Maibra, Temirabuan, Komoda, itu berbeda-beda. Jadi sedikit memberi pengetahuan ke orang luar yang berkunjung ke Papua, ataupun ke Sorong khususnya ya, bahwa tidak semua kita di Papua itu menggunakan koteka ataupun tinggal di Honai. Jadi sedikit ada edukasi lah buat mereka, tetapi juga untuk anak-anak sekolah, karena di sini ya puji Tuhan anak-anak sekolah menjadikan tempat ini dari beberapa
0: rumah etnik ya, ini ya,
1: untuk jadi tempat edukasi tur setiap tahunnya tuh hampir 10-20 sekolah itu hadir di sini membawa anak dalam jumlah yang begitu banyak, dan itu yang paling banyak itu ada di 70 anak. Dan besok tanggal 23 itu dari TK Isa itu sekitar 67 anak yang berkunjung, dan itu salah satu yang membuat saya bersemangat untuk mengedukasi, memberikan sebuah edukasi bahwa di Papua ini loh rumah adatnya Kokoda seperti ini, kemudian rumah adat dari Korowai seperti ini, rumah adat dari Biak seperti ini. Jadi ada pemahaman bahwa Papua itu bukan hanya satu rumah adatnya saja, tapi ada berbagai macam. Dan saya senang ketika orang mengetahui itu. Ada suatu kebanggaan khusus ketika orang mengetahui budaya saya. Dan itu yang membuat saya sangat eksis untuk tetap memperjuangkan tempat ini dengan si adanya apa yang saya punya, berupaya untuk mengadakan walaupun dengan tertatih-tatih, dan akhirnya puji Tuhan bisa berdiri sampai sekarang. Itu buat saya salah satu anugerah yang harus saya pegang dan tetap saya fight sampai bisa menjadi suatu tempat yang menunjukkan bahwa ini loh kami orang Papua, dengan berbagai keadaan kami, mulai dari makanan, tarian, pakaian, rumah dan sebagainya.
0: Bu Misi, tapi kalau boleh kita tarik garis ke belakang, ceritainlah, kenapa sih sampai punya ide tiba-tiba muncul rumah etnik? Karena mimpi apa begitu?
1: Iya, baik. Iya Kak Yuda, jadi memang ini pertama kan saya mungkin Kak Yuda sudah tahu ya, dan dulu sempat jualan kan toko souvenir kan. Nah itu banyak tamu dari luar yang berdatangan, kemudian mereka nanya nih, Dek, di mana sih kita bisa lihat rumah tradisional? Saya sendiri bingung karena saya aja belum pernah lihat di mana, sampai dari Tanjung sampai ke ujung Sorong ini saya jarang ya melihat hal itu. Dan itu bukan satu dua orang, banyak sekali yang datang untuk menanyakan di mana sih kita lihat rumah. Bingung juga saya mau diarahkan kemana. Terus saya nangkap nih sedikit-sedikit, setelah waktu itu sempat juga saya kebanyakan ke Wamena kan saya. Nah, sempat ke Wamena itu langsung saya lihat nih, saya karena saking sukanya sama budaya, saya langsung pergi ke tempat di mana adanya bumi ya, di situ ada kegiatan bumi, kita pergi. Saking semangatnya tuh saya panggil nih, ayo foto. Hampir 14 orang foto dengan saya. Selesai foto, terus ada adik-adik yang satu yang waktu masih bujang ya, dipanggil, kakak, kata Nona, bayar berapa? Satu orang itu 100 ribu, saya kaget, 14 berarti 1.400 ya. Dan saya waktu itu uang di tangan tuh saya ingat mati 700 ribu. Saya langsung ngomong sama mereka, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, saya mohon maaf, ini uang saya sekian. Dan kondisi lokasi desa itu waktu Desa Pururu, namanya Desa Pururu. Saya bilang sama mereka, ini jauh sekali, kotanya 2 jam baru saya sampai untuk ngambil ATM, dan yang ada sama saya cuma ini. Saya kasih, tapi saya tidak janji kalau memang umur saya panjang saya akan balik lagi ke sini untuk ketemu. Dan saya lihat kakak, jadi mereka pas kita datang, mereka keluar nih. Ada yang sambil makan, taruh nih makanannya, keluar foto sama tamu orang-orang yang datang. Waktu itu yang datang bukan saya sendiri, bahkan dari luar negeri yang laras, kameranya laras yang kita belum pernah lihat, laras panjang-panjang. Itu ngambil gambar mereka, dan itu bayangkan satu hari, kalau dia hanya, jadi saya berpikir sebegini, enak juga ya, dia makan, di dalam Honai saya tertati-tati nih dari Sorong naik pesawat ke Jayapura, Jayapura ke Wamena, naik ojek lagi saya, 2 jam harus sampai. Terus sampai ke sini dia langsung keluar, tinggalkan makanan di situ, foto, dapat duit, masuk lagi dia lanjutkan makanan. Juga ya, wah bagus juga nih, langsung terpikir connect dengan yang selama ini ditanyakan sama tamu-tamu. Di mana rumah adat, memang kecintaan juga sama budaya, langsung klop. Dan ya bersyukur puji Tuhan dikasih pemikiran bahwa oh, ini bagus juga nih untuk melestarikan sekaligus dapat bonusnya.
0: Iya.
1: Nah, puji Tuhan waktu itu pas pulang dari sana sudah karena memang beberapa kali saya bolak-balik ke sana, saya lihat oh bisa nih. Pas waktu itu puncak-puncak COVID ya, puncak COVID itu memang ya apapun itu kita bersyukur COVID akhirnya melahirkan ide-ide baru. Nah, dari beberapa yang saya tangkap juga mulai dari jalan ke Wamena, ke Bali dan lain sebagainya. Kemudian dengan situasi kondisi yang memang memaksa harus mau tidak mau harus keluar nih dari kontrakan. Dan kebetulan waktu itu saya punya 2 kapling. Awalnya di sini ya, ya 2 kapling ini yang saya cicil. Masih cicil ya, walaupun masih sampai sekarang masih nyicil sih. Tapi akhirnya saya keluar dari toko itu dan saya membuat tempat ini. Jadi awalnya saya berpikir sudah saya buat. Dan memang saya berpikir gini, ini loh dia kita dari kotanya 2 jam naik ojek sampai ke tempatnya. Tapi kenapa sampai orang-orang tuh pada senang kesana? Ternyata ada sesuatu yang tidak ada di daerahnya dan tidak ditemui di tempat tinggalnya, yaitu budaya. Saya klop di situ, deh. Ya bersyukur sama Tuhan dikasih kemampuan pemikiran demikian. Ini loh budayamu. Ini loh yang perlu engkau lestarikan. Tetapi bonusnya ini. Akhirnya sudah dari yang kecil itu kakak saya bikin, saya bangun rumah Honai pertama. Karena memang saya jujur, saya sangat senang dengan orang Wamena. Kenapa? Karena dari semua suku yang ada di Papua, hampir Wamena sama Asmat yang mempertahankan ciri khas mereka. Rumah, koteka. Kalau kita yang dari pantai memang ada 1-2 tetapi kurang. Ada event-event tertentu buat kita pakai, tapi mereka tidak. Hampir setiap saat mereka di itu, walaupun rumah yang dibangun sama pemerintah ada, tapi di sebelahnya tetap ada Honai. Gitu. Makanya saya sangat salut dan mereka menjadi salah satu ide buat saya untuk membangun tempat ini.
0: Akhirnya dengan keberanian jadilah rumah etnik yang ada di Kabupaten Sorong. Dan kayaknya sekarang udah jadi simbol juga buat kita yang ada di Papua Barat. Ya, tamu-tamu Miluto Landing sudah kepikiran rumah etnik. Buruan acara kita cepat selesai biar bisa kesini masih. Oke, okay. Ada Ros juga ada di sini tentunya di rumah etnik ini sendiri. Sedikit banyak pasti kalau lihat model sih kayaknya anak-anak Gen Z ini kayaknya. Harus tahu juga loh ya tentang budaya Papua. Bagaimana Ade Ros bisa beradaptasi dengan budaya-budaya Papua yang dulu? Berarti harus mesti belajar baca-baca buku lagi seperti apa sih? Atau ada beberapa orang di sini Bu Nici yang menjaga rumah untuk melayani setiap para tamu yang datang?
1: Ya, baik. Singkat kita semua totalnya ada 17 yang tetap. Yang di luar dari ketika kalau ada tamu banyak saya kita panggil untuk bantu itu ada sekitar 7-8.
0: Berarti sadar atau tidak sadar Ibu Michi sudah membuat lapangan pekerjaan buat pemuda-pemuda yang ada di sekitar Ibu ya. Gimana Ade Ros? Kita dengar Ade Ros dulu nih. Gimana? Nah, ini kan ada tamu-tamu datang terus tanya, ini apa? Ini apa? Dan lain sebagainya.
2: Jadi para tamu yang datang yang seperti tadi biasa saya kerap panggil kata Mixi, seperti yang tadi kata Mixi katakan bahwa memang waktu di toko souvenir di Kampung Baru saya yang jaga dan memang tamu yang datang memang sering tanya seperti itu, bagaimana mereka bisa berfoto menggunakan kostum toko juga dan saya dan kakak sempat juga di dalam toko souvenir ya kakak ya kita bikin spot foto di dalam ruangan dan kita kasih sewa kostum juga. Nah, jadi dari situ ada yang ingin berfoto di alam bebas ya dan menanyakan gimana mereka bisa menemukan spot rumah tradisional. Gitu. Oh, dan setelah kami ada di sini dan saya bersyukur sekali sama Kak Mixi dengan apa yang sudah Kak Mixi buat Jadi kami di sini kurang lebih jumlah yang tadi kita katakan karyawan ada, dan kami senang. Jadi selain di sini kami mempertahankan budaya dan menonjolkan jati diri kami. Banyak yang datang untuk belajar. Jadi seperti tadi kakak bilang, anak-anak TK itu, mahasiswa pun juga banyak datang ke sini untuk mereka belajar juga. Walaupun memang seperti yang tadi kakak katakan bahwa ya kami masih harus terus mengembangkan ini, karena untuk rumah-rumah tradisional yang di sini mungkin belum semuanya.
0: Belum semua ya, iya.
2: Uh-huh. Untuk itu ya mungkin kedepannya harus ditambah lagi ya kak ya.
0: Oke, tapi Adero sendiri tetap harus menggali kebudayaan-kebudayaan Papua dari daerah lain juga ya. Selain yang ada yang kita di Sorong Raya ini sendiri, tapi di daerah-daerah lain juga tentunya. Oke, kalau rumah-rumah seperti yang kita lihat di belakang kita ini, rumah-rumah adat Papua itu sendiri, orang-orang datang kemudian belajar dan bisa tahu, oh seperti ini modelnya, orang Biak punya rumah ini ya, dan mereka bawa ke ilmu pengetahuan modern. Ada nggak yang konsultasi sama Ibu Michi tentang hal itu, sehingga ada bangunan modern mereka, tapi juga ada atapnya yang dari seperti tadi Ibu Michi bilang yang punya orang Biak ternyata. Padahal itu bangunan modern kalau untuk kita lihat bentuknya.
1: Iya. Baik, kalau untuk itu memang ada beberapa kali, dan bukan hanya dari Biak punya. Awal saya buka ini itu 2021, 2022 itu datang dari marinir, itu mereka datang untuk melihat rumah Honai dan menanyakan untuk mereka membuat di tempat mereka. Marinir yang kalau dinaik ke 16, nah artinya mereka dengan komandannya itu datang dan mereka tanya, apakah kita bisa buat dengan konsep modern? Oh, bisa, yang penting tidak untuk merubah konsep awal atau atasnya, karena itu kan ciri khas budaya. Jadi mungkin tetap kita masukkan yang modern, tetapi tetap menjaga nilai-nilai budaya itu tetap ada gitu. Karena kan apa ya, budaya itu misalnya jati diri, jadi bisa kita misalnya mengenalkan bahwa ketika suatu budaya itu ya ciri khas itu ditampilkan dan menunjukkan bahwa itu jati diri kita. Jadi mau sampai kita sudah modern pun ya, kalau mau dibilang itu tetap salah satu yang harus dipegang. Mesti dipegang, karena itu yang menunjukkan ini ciri khas kita, ini punya kita. Jadi untuk masuk ke yang modern itu sangat
0: bisa ya,
1: dan sudah terjadi
0: ya,
1: ya. Mungkin kalau di daerah Sorong itu memang masih sedikit ya yang menggunakan gapura ciri khas, tetapi kalau daerah Manokwari itu paling banyak itu ciri khas yang dipakai, dan itu menunjukkan bahwa oh ternyata orang yang tinggal di sini mereka masih memegang khas ciri khas mereka, budaya mereka, sehingga ada di setiap jalan, toko, pertokoan. Kalau di Jayapura pertokoan ya, itu setiap toko itu ada ukiran, walaupun hanya sedikit di samping. Itu walaupun dari kalau dibilang kan modern ya, tetapi sudah ada. Nah sama halnya juga di gedung-gedung, mungkin hotel yang memasukkan ukiran-ukiran Papua, motif ya, itu masih bisa dipakai.
0: Bisa ternyata ya.
1: Masih bisa, selama itu tidak melenceng keluar jauh dari nilai-nilai budaya itu, tetap masih bisa.
0: Masih bisa ya, dikombinasikan, dikolaborasikan. Oke. Jadi yang ada di rumah etnik Papua ini ada berapa rumah adat yang sudah terwakili?
1: Sementara ini ada
0: 6 daerah. 6
1: ya, iya. Biak punya, kemudian ada dari suku Dani dan Lepago yang Honai, kemudian Arfa, Kaki Seribu, kemudian ada rumah kebun dari suku Moi. Ini rumah kebun, dia bukan rumah adat. Nah, rumah adat belum, kami belum membuat rumah adat, karena itu harus, kami harus persetujuan dulu dari ketua adatnya, kepala sukunya. Jadi sementara masih rumah kebun dari suku Moi itu ada, kemudian rumah adat dari Kokoda juga ada, dan rumah kebun dari suku Maibrat atau yang disebut rumah Harif ada, kemudian dari Perowa yang disebut rumah pohon itu ada.
0: Ada semua di sini.
1: Dan ya, kedepannya masih ada pengembangan lagi seperti yang tadi kakak Yuda sampaikan, bahwa harus bukan hanya yang di Sorong Raya, tetapi yang lainnya juga. Tetapi ini kembali lagi karena ini ada nilai-nilai budaya yang harus saya juga hormati dan hargai. Saya harus betul-betul memahami dan meminta izin dulu baru bisa saya buat di sini.
0: Oke. Itu berarti setiap rumah-rumah ibadah punya rumah-rumah adat ini punya ciri khas masing-masing ya?
1: Iya.
0: Mungkin apa sih atau pondasi atau kaki-kakinya yang dia mungkin berapa, yang moi berapa gitu ya.
1: Iya.
0: Dipelajari semua sampai situ ya.
1: Kita ya jujur ya karena kami ini kalau mau dibilang masih muda ya. Jadi masih harus banyak belajar. Jadi kami di sini melalui kesempatan ini kalau ada hal-hal yang memang kami belum ketahui, mohon petunjuk dari
0: tua-tua adat
1: dan tua-tua adat gitu ya. Iya, tiap-tiap daerah. Oh, ini loh Ibu Mitzi harus begini-begini. Dengan senang hati kami menantikannya. Demi perkembangan budaya kita, budaya Papua. Jadi bukan hanya satu budaya saja. Kita tidak di sini, saya tidak memilah-milih bahwa ini suku Biak, suku Moi, tidak. Satu Papua, selama kita rambut kita keriting, kulit kita sama, kita Papua.
0: Asik.
1: Jadi jangan ada mau geng-geng yang mau begini, tidak. Sama.
0: Saya sambil minum dulu ya.
1: Iya, oh, benar kakak, saya juga sambil minum ya.
0: Ya. Oke, Bu Mitzi, kemudian juga ada Res. Orang kalau sampai sudah lihat yang kayak sekarang rumah etnik, ah keren, ah lega, terseok-seokah ketika mewujudkan impian ini, atau?
1: Iya, untuk awalnya memang sangat kalau mau saya bilang tertatih-tatih, tapi satu hal yang saya lihat ketika ada niat kita usaha, maka di situ Tuhan buka jalan. Dan itu yang saya rasakan. Dan saya dari tempat ini saya mau bilang Tuhan sangat baik buat saya. Jadi apapun itu sesuatu tantangannya, apalagi ini budaya. Saya awal buat tempat ini banyak sekali tantangan. Sampai pernah urusan adat juga sudah pernah. Tempat ini di Palang pun sudah, diskat di media sosial juga sudah. Tetapi saya tetap berprinsip bahwa ini sesuatu hal yang baik yang ingin saya kembangkan. Jadi apapun tantangannya saya lalui dan melalui pertolongan Tuhan tetap berjalan. Ini sudah 4 tahun dan nanti tahun depan sudah 5 tahun.
0: Wow.
1: Jadi tantangannya sangat banyak. Karena ini jujur awal jalan itu saya harus taruh SK saya sebagai seorang PNS di bank untuk memulai menjadikan ini menjadi kamera. Dan banyak tantangan pertama dari keluarga.
0: Oh. Ya, orang-orang dekat.
1: Papua seperti apa? Ya, jadi awal itu keluarga saya loh yang ngomong, ngapain bikin toko di tengah hutan? Siapa yang datang nanti? Ya, itu keluarga dekat. Yang jadi pada ngomong ini, ngapain bikin di tengah-tengah hutan jauh-jauh dari orang bikin toko, bikin jualan tuh di pinggir jalan loh. Ini di tengah-tengah ini, saya bilang ini konsep saya udah, ya puji Tuhan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bepergian dan melihat apa yang ada di luar sana. Dan itu saya copy dan saya bawa, ada sesuatu yang unik, saya berpikir bahwa ini adalah budaya. Dan budaya itu tidak ada di tempat lain. Budaya saya, budaya Papua ada di Papua. Tidak ada di Bali, tidak ada di Jawa, di Sumatera, tidak ada. Sampai ke luar negeri pun tidak ada, kecuali ditampilkan, diundang baru ada. Jadi cuma ada di sini. Nah, jadi ketika budaya itu suatu wisatawan, dia kalau ke suatu daerah, dia akan ingin cari. Dia ingin lihat sesuatu yang berbeda.
0: Ya.
1: Bukan sesuatu yang sama saja. Mungkin gedung-gedung atau tempat-tempat kayak jembatan. Mungkin tempat-tempat kayak kafe. Kalau orang luar negeri, itu jauh. Dia ingin lihat sesuatu yang tidak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya, cuma ada budaya. Budaya tidak ada tempatnya. Kalau hal-hal lain itu ada. Nah, itu yang saya tangkap peluang itu. Dan konsep saya, target pasar saya itu orang luar negeri. Dan puji Tuhan bonusnya lokal. Dan sebagainya. Gitu. Itu yang membuat saya mempertahankan konsepnya. Jadi, dia mau becek kah, mau apakah, tetap saya pertahankan itu. Saya tidak bisa untuk merubah dia sebentuk modern. Karena itu yang tidak ada di daerah mereka. Banyak orang-orang Surabaya aja pernah datang, oh ini namanya becek ya? Iya, saya baru lihat loh. Nah itu kan unik gitu.
0: Pantas tadi penontonnya, saya juga, Bu Mitzi kok kenapa nggak di floor? Ini kan becek nih. Ternyata itu triknya juga memang untuk
1: luar.
0: Mempertahankan ya.
1: Jadi dia seolah-olah masuk, kan masih dalam kota ya. Masuk dari sana jalannya udah kayak terkeok-keok di depan. Pas malam. Jadi memang saya konsepnya benar-benar bisa dengan alam. Karena kehidupan Papua pada zaman dulu, walaupun sudah dengan ada sedikit sentuhan modern kayak lampu-lampu, tapi saya tetap mempertahankan yang natural itu harus ada tetap. Karena itu yang ingin dilihat oleh orang luar negeri. orang di luar sana, bukan orang lokal. Kalau lokal mah itu hal biasa.
0: Iya sih ya. Oke, jadi akhirnya kalau setiap orang datang ke rumah etnik ini bisa dapat apa saja ada Rose di sini. Selain tadi cerita budaya yang menarik seperti Bu Misi ceritakan, seperti juga pakaian-pakaian yang berdua pakai ini bisa didapat di sini semuanya. Dan saya bisa pakai dan berfoto dan lain sebagainya begitu.
2: Ya, jadi selain mereka datang menggunakan kostum Papua, ya kan di sini biasa bilang kostum Papua. Pengunjung datang dan mereka berfoto tepat di rumah-rumah tradisional yang kami sediakan. Tidak ketinggalan ada makanan tradisional juga.
0: Ada juga di sini. Ya. Komplit ya berarti ya. Betul-betul Papua banget. Mulai dari alam kalian sudah tampilkan seperti ini, kemudian rumah-rumahnya, pakaiannya, makanannya pun langsung lengkap disajikan di sini semuanya ya. Aduh.
2: Dan ketika mereka yang gak pulang, ada toko souvenir yang tersedia.
0: Oh, memang betul-betul ini karena keseringan jalan sana sini ini bisa melihat dan tidak sia-sia.
2: Iya.
0: Iya. Emang harus begitu. Ini sih ambisi apalagi sih masih ada di benak untuk membuat tempat ini semakin booming dan orang harus kesini begitu landing di kota Sorong dan ke Kabupaten Sorong tentunya.
1: Iya, baik Kak Ida. Jadi memang saya ada suatu mimpi yang ingin sekali saya berupaya, tetapi di sini saya banyak sekali keterbatasan sebagai seorang perempuan, ibu rumah tangga ya tentunya, kemudian ya anak Papua yang dengan membuat sesuatu dengan modal yang terbatas, tetapi itu tidak menyurut semangat saya bahwa ini sesuatu yang perlu saya kembangkan. Pertama adalah budaya, dan memang ada salah satu mimpi yaitu tarian Papua. Tarian Papua. Kenapa saya bilang tarian Papua? Karena itu ketika orang luar ingin menyaksikan itu, dia akan lihat pada saat event-event tertentu, acara-acara besar kenegaraan yang dibuat, baru bisa mereka menari, terus orang bisa lihat. Jangankan orang luar, kita yang di Papua aja kan begitu. Kalau ingin lihat tarian Papua, tarian Yospan, di mana sih yang kita bisa langsung datang langsung lihat? Ya, ketika nanti ada acara-acara besar, mungkin pameran kah, atau festival kah, baru kita bisa pergi nonton. Itu yang kita alami di Papua. Dan itu jujur kakak saya, sampai di Bali saya nonton tarian kecak. Itu menggugah hati saya dan saya langsung jujur saya nangis pada saat itu. Dan saya berdoa berharap ada satu gebrakan dari pemerintah, terutama pemegang kekuasaannya, pejabat-pejabat kita, mereka bagaimana untuk menciptakan, karena ini tarian budaya, atraksi tarian ini cuma kita ini Papua yang bisa tampilkan, anak-anak Papua, dan itu akan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Bayangkan di Bali yang tarian kecak, ribuan orang yang nonton, dengan rumahnya itu anak-anak muda, dan karena itu budaya mereka, akhirnya mereka tampil. Nah, kita anak-anak muda di Papua ini banyak loh, mulai dengan keterampilan dan juga kita punya seni tarian yang begitu luar biasa. Nah, itu yang memang menjadi satu mimpi dan usaha. Saya lagi upayakan terus ini dengan apa adanya saya, dengan teman-teman yang ada di rumah etnik, keluarga, saudara, maupun teman-teman kantor juga kami lagi berupaya. Supaya mungkin ada suatu tempat di Kabupaten Sorong atau di mana, saya tidak berambisi apa di Kabupaten Sorong, enggak. Di mana saja, tetapi ada suatu atraksi budaya yang harus ditampilkan mungkin tiap minggu sekali. Jadi bisa memperlihatkan loh, ini loh tarian khas kita, dan itu yang menjadi salah satu mimpi yang belum terrealisasi dan lagi saya upayakan bersama tim di sini. Tetapi juga saya membukanya lebar untuk daerah mana saja yang kalau bisa ada punya peluang ambil, karena itu akan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa buat anak-anak Papua tentunya, karena ini tarian Papua ini punya mereka. Kita lagu bunyi saja kita langsung bergerak, itu udah keluar sendiri, apalagi yang orang Papua gitu. Jadi itu salah satu hal yang mungkin kurang diperhatikan sama pemerintah gitu. Padahal itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang besar, karena anak-anak muda mulai dari main musiknya, penarinya, bayangkan itu banyak lah. Apalagi jadi kalau itu dikembangkan, itu sanggar-sanggar yang selama ini tinggal aja kalau ada kegiatan buat dipakai, itu bisa hidup karena ada aktivitasnya tiap hari, tiap minggu yang ditampilkan. Dan pengunjung yang ke Raja Ampat itu bukan sedikit loh, kita ini pintu, mereka datang dulu ke Sorong baru ke Raja Ampat. Nah, Sorong apa yang mau ditampilkan buat mereka? Orang kalau menyelam dia nggak bisa langsung pulang, harus tidur dulu. harus berapa jam kemudian baru bisa naik pesawat lagi. Nah, apa yang kota dan kabupaten Sorong tampilkan buat mereka?
0: Menangkap peluang ini begitu ya?
1: Itu peluang, dan itu ya saya bersyukur salah satu yang pemikiran diberikan oleh Tuhan yang saya menangkap itu saya buat. Nah, sekarang salah satunya itu, tarian itu. Itu. Dan itu akan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa buat anak-anak kita, anak-anak Papua khususnya. Dan itu saya lagi kembangkan dan saya berharap banyak untuk pemerintah bisa membantu. Mungkin bukan hanya di sini, mau dibuka di mana saja silahkan. Yang penting itu ditampilkan, karena secara tidak langsung pertama kita melestarikan budaya kita. Yang kedua lapangan pekerjaan terbuka, mengurangi pengangguran kita khususnya yang OAP ini.
0: Okay. Tapi di rumah etnik ini sudah juga Ibu Michi dan Ade Rus menyediakan penari begitu tamu datang, selain semua fasilitas yang ada di sini bisa kita pakai, juga ditampilkan tarian itu.
1: Iya,
0: tarian. Atau ada momen-momen tertentu saja rumah etnik menampilkan
1: kita tarian? Kita di sini sudah berupaya dengan yang seadanya, kakak. Jadi nanti setiap hari Minggu itu kita tampilkan seadanya. Ada dan tidak adanya tamu kita tetap
0: setiap hari Minggu ya. Karena
1: itu budaya kami dan ingin melestarikan. Jadi saya sempat itu yang pernah, malah pernah tidak ada yang nonton ya, tapi kami berupaya. Jadi sudah kami sudah jalankan selama ini sudah hampir 3 bulan. Setiap hari Minggu jam 5 sore kita ada atraksi tarian di sini.
0: Okay.
1: Walaupun siadanya kami tampil terus.
0: Gitu. Oke. Okay. Jangan lupa menonton jam setiap hari Minggu jam 5 sore selalu ditampilkan tarian di sini ya. Oke. Tamu-tamu yang datang ke sini, saya boleh tahu? Selain tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu orang Indonesia, macam negara banyak?
1: Puji Tuhan banyak.
0: Bagaimana Ade Ros berkomunikasi dengan mereka, Ibu Nisi?
2: Jadi berkomunikasi dengan mereka dengan yang saya tahu, tapi juga dengan bantuan aplikasi.
0: Aplikasi, sama dong berarti kita.
2: Jadi kalau ada tamu mancanegara yang datang, kebetulan di sini kakak juga ada sediakan homestay. Jadi kalau ada tamu homestay ya, kami bicara dengan yang bisa atau kalau yang sudah tidak bisa, bantuan Google Translate.
0: Selama ini apa tanggapan mereka, para tamu, ketika tamu di rumah etnik ini?
1: Ya, puji Tuhan, ada di Google Map juga mereka kasih bintang 5 dan sampai sekarang sangat puas dan kami tetap berusaha dan mempertahankan itu. Ya, banyak tanggapan yang positif dan baik buat kami. Dan itu menjadi semangat buat kami untuk tetap eksis dan tetap untuk membuat inovasi-inovasi baru biar orang itu datang tidak bosan. Dan bersyukur ada beberapa kali datang TikTokers yang ya followernya banyak kayak Jeremy Owen. Kemarin bulan lalu ya ada di sini. Kemudian juga ada pejabat-pejabat tentunya.
0: Ada harus ada foto dengan pejabat mana aja di tanah air yang datang ke sini.
1: Banyak kan dari apa kementerian.
0: Kementerian.
1: Kemudian ada juga duta-duta besar.
2: Iya.
1: Dua kali ya duta besar yang ada di sini juga. Duta besar Finlandia untuk Indonesia dan Prancis. Terus di sini dan ada juga bupati. Jenderal-jenderal juga ada. Kalau tentara yang datang,
0: Gubernur nanti... Maluku Utara, Bu Sherly.
1: Iya benar.
0: Iya. Halo Ibu. Saya fans Ibu.
1: Lama dong. Lama.
0: Iya ya.
1: Iya. Jadi ya puji Tuhan banyak yang pengunjung. Dulu awal-awal kita buka juga itu yang datang si Felix yang penyanyi cover itu. Mm-hmm. Cuma karena kami nggak terlalu kenal, jadi dia yang kejar-kejar kita. Benar kita nanti pulang baru, oh itu ternyata artis, astaga rugi dong tiap foto. Jadi ya itu buat kami ya bonus dari Tuhan. Jadi ya tetap kita apa eksis terus ya buat teman-teman kita yang Papua juga. Banyak ini peluang besar buat kita di Papua.
0: Bu Michi, Ade Ros, saya mau pengen cerita banyak, tapi saya lihat begitu banyak sekali tamu penonton podcast saya yang juga datang bersama dengan saya berbicara dengan Bu Michi dan juga Ade Ros. Akhirnya apa nih yang ingin Ibu Michi, Ade Ros pesankan untuk penonton-penonton podcast saya di luar sana? Jangan lupa kalau datang di Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya harus mampir ke rumah etnik begitu atau apa nih?
1: Ya, baik. Mungkin ada sedikit dari saya untuk teman-teman saya yang sama-sama Papua. apa ya, kita sampai dimanapun budaya itu jati diri. Jadi jangan pernah melupakan. Dan ini saya di sini di rumah etnik ini ingin memberikan satu contoh kepada teman-teman. Jadi saya di sini terbuka. Mau dari suku mana silahkan datang untuk belajar dan membuka di tempat kalian. Karena ini peluang. Saya ingin kalian juga bisa merasakan apa yang saya rasakan, yang Tuhan berikan. Saya lestarikan budaya dengan cara saya, tetapi bonusnya saya dapat income. Yang kalau saya mau bilang, gak bisa saya hitung kebaikan Tuhan. Dan saya ingin teman-teman yang Papua juga bisa. Kita tidak ada yang kita tidak bisa, kita sama loh. Tangan kita dua, dengan teman-teman kita dari dua. Karena bagaimana kita berusaha, berupaya. Ada satu istilah ATM, yaitu guru saya dari SMIA yang itu saya copy mati. ATM, jadi kita jalan kemana saja itu kita amati, tiru, dan kita modifikasi. Nah, walaupun mungkin tidak terlalu semuanya kita ambil, tapi hal yang bisa kita bawa ke daerah kita dan kita gunakan, selama itu baik, it's okay, kenapa tidak kita buat. Oleh karena itu teman-teman, mungkin lebih khusus untuk teman-teman Papua yang ya di mana saja berada yang mendengar ini, silahkan buka di tempat kalian. Di sini saya tidak mau minta untuk persaingan, tidak ada. Karena yang saya up itu adalah budaya saya. Jadi ketika tempat saya di tempat lain, saya ada satu kebanggaan tersendiri. Karena budaya saya akhirnya di up. Tari-tariannya atau apa mereka tidak
0: hanya itu kan udah atur ya, kunci ya.
1: Dan saya ingin mereka juga merasakan berkat Tuhan yang Tuhan kasih melalui budaya ini. Nah, karena secara langsung kita sudah melestarikan itu yang paling pertama. Ya. Iya. Dan teman-teman jangan pernah meninggalkan budaya, tetapi kalau bisa dikembangkan di tempat kalian, silakan. Yang berikut mungkin untuk yang ada di luar Papua, ya mungkin yang pengunjung-pengunjung mungkin datang ke Raja Ampat, ya di travel-travel agent maupunnya dia ada hotel-hotel, pemilik-pemilik hotel, jangan lupa
0: tamunya box in. Asik.
1: ada sesuatu ya.
0: Ada sesuatu ya.
1: Dan ya di sini bukan hanya bisa memakai kostum Papua dan berfoto langsung di rumah-rumah adatnya, tetapi ada atraksi tariannya juga. Iya. Jadi setelah foto-foto bisa dengan kita nari bersama, kemudian juga bisa mencicipi makanan khas Papua dan ingin lihat bagaimana proses pembuatan lompeda, kami sediakan juga. Bagaimana proses pembuatan sinole, siapkan. Itu ada dalam paket, beberapa paket yang bisa menjadi satu pilihan buat travel agent maupun hotel-hotel, itu bisa. Jadi karena ini kan momen nih, tamu-tamu jauh-jauh ingin sesuatu yang beda. Yang beda itu apa ya? Budaya.
0: Suka
1: aja, kita ke suatu daerah, kita pingin dong, aduh kelihatan kita kayak Bali-Bali sedikit. Pasti kita pakai kan?
0: Yeah,
1: nah sama. Yeah. Hampir semua traveler atau wisatawan itu ingin sekali satu tempat, dia ingin menikmati budaya. Dan karena itu, ya jangan lupa diajak tamu-tamunya ke rumah etnik Papua.
0: Ada ros apa nih? Mau dipesankan buat penonton podcast saya?
2: Kalau saya, seperti tadi kata Mitsi juga katakan, bahwa budaya adalah jati diri kita. Untuk itu yang saya ingin pesankan untuk semua saudara-saudara saya yang sama dengan saya dan kata Mitsi, sama-sama Papua, hitam rambut dan kulit yang hitam, mari sama-sama kita menjaga dan melestarikan budaya kita agar tidak hilang atau tidak
0: punah. Oke, sip. Akhirnya Bu Michi, ada terus sekali lagi terima kasih banyak loh ya. Sudah menerima kami tim podcast RRI Sorong dalam Tolong Bicara tentunya. Dan apa yang menjadi misi Ibu Michi, Ade Ros untuk tetap mempertahankan budaya Papua lewat tampilan yang sudah kalian lakukan dengan rumah etik ini, kedepannya terus bisa lebih berkembang tentunya ya. Dan akhirnya orang-orang Papua, kami juga yang ada di Papua, kami bangga dengan kehadiran rumah etik ini. Bisa menjadi ikon tentunya untuk kita yang ada di Papua Barat ya. Sekali lagi terima kasih banyak loh ya. Dan pendengar dan juga penonton podcast RRI Sorong, sampai di sini saya Yuda bersama dengan Ibu Michi dan juga Ade Ros di rumah etnik Papua. Jangan lupa kalau datang di Papua Barat Daya, di Sorong, kabupaten maupun kota, harus berkunjung ke tempat ini. Di sini kita bisa langsung berfoto dengan baju Papua yang akan menjadi kenangan abadi untuk Anda semua tentunya. Saya harus pamit, nantikan kembali podcast RRI Sorong Tolong Bicara dengan tamu-tamu spesial saya lainnya. Sampai jumpa.

Ya, demikianlah menemani Anda di obrolan budaya pendengar. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Mark Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol di Kolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada, termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main. Gak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang berbedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial tapi pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti ya di rumah dari penting kota sepakat dan itu juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasmen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyabut bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan dua kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Dedias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar selamat siang, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Dan baru saja Anda mengikuti berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu. Dan cuaca siang hari ini seperti biasa ya, sangat cerah, sangat cerah, sangat terik. Untuk Anda yang lagi berada di luar rumah, jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup pastinya ya, dikala cuaca yang cukup terik saat ini ya, agar tetap terhidrasi, apalagi untuk Anda yang cukup sibuk ya. Dan juga untuk Anda yang lagi di dalam ruangan yang mau istirahat siang, ya memang cukup gerah ya tanpa bantuan kipas angin dan AC, atau ya untuk lebih nyaman beristirahat. Anda selamat menikmati istirahat siang Anda sambil memonitor siaran program Satu Sorong ya saat ini di hari Sabtu di akhir pekan ini. Dan saatnya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia, saya menemani Anda pendengar di siang hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Silakan pendengar di 324222 dan 08123868703 untuk Anda ingin bergabung siang hari ini di Torang Indonesia dan lagu-lagu yang bisa Anda request ya. Ada Hi-Fi dengan Mengapa Baru Sekarang, ada Ungu dengan Tercipta Untukku, Tongam Valentino dengan Karena Ku Cinta Kau, ada Armada dengan Dimilikimu Lagi, Angel Peters dengan Misteri Cinta, Sandi Canester dengan Tunggu Tanggal Mainnya, Noah Ben dengan Jika Engkau, ada Judika dengan Mama Papa Larang, Marvels dengan Tentang Semalam, dan Anang Hermansyah ya dengan Tania. Itulah pendengar di Torang Indonesia siang hari ini. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang, Torang Indonesia.
2: Torang Indonesia, selamat siang, Mbak Dwi.
1: Selamat siang juga yang jauh di sana. Silahkan, Pak. Ya. Ruhlut ya.
2: Iya. Aku yang Karena Ku Cinta Kau tadi.
1: Oke. Ya. Tongam Valentino. Iya.
2: Iya, itu aja. Oke, sahabatnya buat Badu, hilang bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Terus ada juga Iguana, Bidan Lu, Mama Cio, Mama Do, Nona Fusha, dan Nona Vita. Ada juga Ibu Ida, Wartini, ada Ibu Farida, Bunda El, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bang Putra Tengah, Pak Widi, Ibu Ijati, Pak Rete sama Ibu Rete. Terus buat Pak Zeneri yang Jambon, dan juga Pak Erik, dan buat semua-semuanya saja lah. Oke, Bu, dan silahkan merekrepekan buat kita semua. Dan ada juga Mbak Tika. Oke, buat Mbak Dwi, selamat siang. Orang Indonesia, terima kasih.
1: Horas, terima kasih ya buat Pak Luhut ya atas gabungannya siang hari ini. Masih di Torang Indonesia 324222 dan 08123868703. Menemani suasana siang hari Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Torang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan
1: DXY. DXY. Oke, silakan ya. DXY.
3: Ini dengan DXY ya?
1: Ya, begitulah.
3: Lagunya apa nih?
1: Iya, ada Hi-Fi dengan Mengapa Baru Sekarang, ada Ungu dengan Tercipta Untukku, Armada dengan Dimilikimu Lagi, Angel Peters dengan Misteri Cinta, ada Sandi Canester Tunggu Tanggal Mainnya, ada Noah Ben dengan Jika Engkau, ada Judika dengan Mama Papa Larang, Marvels Tentang Semalam, dan Anang dengan Tania.
3: Tentang Semalam.
1: Oke. Itu aja?
3: Kalau buat kawan-kawan itu Pak Bung dan Papa Baru Surya. Buat Bunda Menis bersama keluarganya di Pabri juga. Buat Mbak Dwi juga selamat ucapkan yang dari malam buat Mbak Promi Suara Setin yang dia selamat ulang tahun. Buat tetap kuat dan semangat. Tetap gimana gitu, begitu.
1: Iya, semoga mendengar juga ya. Terima kasih. Dan masih di Torang Indonesia, saya menemani Anda siang hari ini 324222 dan 08123868703 ya. Sambil menantikan gabungan Anda, saya terima satu lagi ya yang sudah mau bergabung. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
4: Ada Papan.
1: Siapa? Pak
4: Fendi.
1: Pak Fendi. Oke. Silakan Pak Fendi.
4: Ada lagu apa ini?
1: Ini ada Hi-Fi dengan Mengapa Baru Sekarang, Ungu dengan Tercipta Untukku. Hi-Fi. Oke.
4: Salam pertama untuk Ibu Puja. Bu Artini. Bu Ana. Arete Burute. Temine Zubugor. Navika. Ieri Pogis. Apaan Ruhut.
1: Ya. Oke.
4: Pagi di Malanu. Di Penitana Lurung. Oke,
1: selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih atas gabungannya siang hari ini. Saya coba terima satu lagi ya. Halo, selamat siang Tarang Indonesia. Halo, selamat siang. Oh, sorry. Tadi belum di-on-kan ya. Selamat siang, Tarang Indonesia. Oh, belum ter ini ya, connect ya. Oke, okay, sorry.
0: Selamat ya, siang ya. Yang lagi bertugas.
1: Iya, selamat pagi siang ya. Juga.
0: Ganti kanon itu, iya. Lagi pagi kanon itu.
1: Betul sekali ya.
0: Mantap. Sama salam buat Pak Fendi tadi yang baru lewat. Terima kasih Pak Fendi. Salam hormat buat keluarga, buat Pandi Yudhistira di Lampung, buat Ibu Ida, Ibu Farida, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Cepi di batas kota, buat Kakak Buntu sekeluarga, juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, buat Bunda Natalia, buat Bunda Ima, Nana Fika, Bunda Els, Kakak Boy di Dom, buat Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, buat Pak Otis, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, buat Pak Alan di Ternate, nah, juga buat masih deh tempat terkecuali. Spesial buat Kak Yudi yang lagi bertugas, sukses selalu. Lagu apa Kak?
1: Lagu ada Ungu dengan Tercipta Untukku, Armada dengan Dimilikimu Lagi, Angel Peters dengan Misteri Cinta, Sandy Canester dengan Tunggu Tanggal Mainnya, ada Noah Ben.
0: Ungu sudah.
1: Hah?
0: Ada Noah.
1: Noah ada.
0: Ada. Lala, itu sudah sepuluh penggemar ya.
1: Itu sudah.
0: Oke, baik. Oke. Terima kasih. Sekali-sekali kalau pas dia punya lagu ada tuh kasih naik di pertama-pertama kak, kedua supaya saya tidak dengar sampai lama.
1: Oh gitu ya.
0: Iya toh.
1: Iya, iya.
0: Terima gitu, kasih selamat siang. Ya, Peter Pan. Bye-bye.
1: Udah bye-bye juga. Oke. Okay. Dulu puja Peter Pan, sekarang puja Noah gitu kak. Suganti tuh nama bandnya. Oke, terima kasih dan saya hadirkan saja dulu masih di Torang Indonesia menemani Anda. Ini dia dari Tongam Valentino yang sudah di request.

0: Toronto.
1: Torang Indonesia.
2: Iya, Torang Indonesia masih saya menemani Anda pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
3: Iya,
2: iya, iya. Iya, selamat siang Torang Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Pak Deki.
2: Pak Deki, oke. Silahkan Pak Deki. Sudah tahu? Oh iya, ini ada Ungu dengan Tercipta Untukku, Armada dengan Dimilikimu Lagi, Angel Peters dengan Misteri Cinta, ada Sandika Nestor dengan Tunggu Tanggal Mainnya, Judika dengan Mama Papa Larang, dan Anang Hermansyah dengan Tania.
3: Anang.
2: Anang, oke. Okay. Iya, oke. Selamat siang, terima kasih atas gabungannya buat Pak Deki ya, siang hari ini dan masih di Torang Indonesia. Pendengar saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Dwi.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
4: Semoga malam minggunya berserta keluarga fine-fine saja.
2: Iya, amin. Sama-sama.
4: Ini lagunya Armada.
2: Ya? Armada, oke, siap.
4: Iya, lagu saya kirim dengan ya, terus aku sorong. Khususnya yang selalu ikutan gabung, baik ruang rindu, kondang maupun Torang Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali. Semoga ada sehat-sehat semua. Mbak Dwi juga harus bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu.
2: Amin. Sama-sama.
4: Mbak Dwi, selamat siang.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewo Bo. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu Hartini ya. Siang hari ini selamat menikmati waktu istirahat siangnya. Dan saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
5: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
5: Selamat siang dari Kasim, Ibu Monica.
2: Ibu Monica.
5: Lagu apa kan?
2: Oh iya, oke. Okay. Ini masih ada Ungu dengan Tercipta Untukku, Angel Peters dengan Misteri Cinta, Sandika Nestor dengan Tunggu.
5: Itu sudah yang kedua itu.
2: Yang kedua, oke. Okay.
5: Iya.
2: Ya.
5: Salam untuk Ibu Hartini. Ibu Ana, Bidan Luis, Ade Puja, Pak Rete, Pak Ibu Rete, ya Ade, semoga Tuhan memberkati pulang dengan selamat di rumah. Ya sudah.
2: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Ibu Monica ya. Oke, atas gabungannya siang hari ini. Dan saya hadirkan saja lagi yang sudah di request. Ini dia lagu dari Anang Hermansyah untuk Anda.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Torang Indonesia yang sudah bergabung juga. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kondang kontak dangdut. Saatnya saya menemani Anda siang hari ini di hari Sabtu, akhir pekan yang cerah ya. Selalu cerah beberapa hari ini. Oke, semoga nyaman-nyaman aja untuk Anda yang mungkin lagi rekreasi, atau mungkin Anda yang lagi di rumah aja ya, menikmati waktu istirahat Anda yang lagi tidur siang juga ya. Menemani di kondang kontak dangdut, silahkan 3242222 dan 0812 3868 8703. Siang hari ini pendengar di kondang lagu-lagu yang ada di list ya, siang hari ini ada Sri Devi dengan Buta Karena Cinta, ada juga Evi Masamba dengan Tak Sempurna, Siti Badriah dengan Bikin Candu, ada Nur Halimah dengan Keranda Cinta, Mandar Mahesta dengan Anak Abad, ada Mary Andani dengan Pelukan Terakhir, Iis Dahlia dengan Cinta Apalah-Apalah, Cucu Cahyati dengan Penonton, Denada dengan Banyak Yang Suka, dan Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya. Itulah lagu-lagu yang ada di kondang siang hari ini ya pendengar. 3242222, saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Fendi.
0: Pak Fendi. Ya, halo.
1: Ya, lagunya iya. Nur Halimah.
0: Nur Halimah, oke. Okay.
1: Ya,
0: ya.
1: Salam pertama untuk Buda, Pura Artini. Wana.
0: Ya.
1: Are tebur te. Langus. El Tren El Bogor.
0: Ya.
1: Yeah. Afrika. Otis. Fairy. Abang Uhud. Halo, yang di depan tu siapa?
0: Pak Widi.
1: Pak Widi. Pak Devi. Penisa Nanurun. Punya Kartika di Seram. Oke, itu aja.
0: Oke, okay. Iya. Baik, terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Fendi siang hari ini ya di kondang kontak dangdut. Masih menemani Anda 3242222 dan 0812 3868 8703. Saya terima lagi. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan kontak dangdut ya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan DXW.
0: DXW, oke, okay. Ya. Silakan.
2: Jadi DXW minta lagunya DP.
0: DP, oke, okay. Sama dengan DXW. Beda dong.
2: Lagunya apa sih?
0: Indah Pada Waktunya.
2: Ya, itu yang paling bagus. Tunggu sampai pada waktunya baru langsung pas. Ya. Itu enggak, Badi.
0: Ya.
2: Badi pasti.
0: Itu aja.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga ya DXW. Yap, minta lagunya DP katanya ya. Oke, silakan 324 masih di kondang kontak dangdut siang hari ini. Selamat siang aja untuk Puja, Ibu Ana, ada Bidan Louis ya, Ibu Hartini selamat siang, dan Ibu Nur di kilometer 13 juga selamat siang ya. Ibu Rete Parete juga selamat siang, selamat menikmati waktu siang hari ini di akhir pekan hari Sabtu. Dan saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda pendengar masih di kondang kontak dangdut. Ini dia Nur Halimah dengan Keranda Cinta. Wah, agak gimana gitu ya judulnya ya. Ini dia.

0: Iya, masih di Kondang Kontak Dangdut menemani Anda pendengar ya di siang hari ini di cuaca yang cerah dan masih pokoknya beberapa hari ini cukup terik ya. Jadi tetap konsumsi air putih yang cukup ya agar kita terhidrasi selalu, apalagi beberapa hari ini kan memang cuacanya sangat-sangat terik, sangat-sangat panas ya. Mungkin Anda juga yang mungkin dari luar rumah ya di cuaca panas kayak gini ya, sebaiknya jangan minum es terlalu dingin juga ya. Mungkin kalau sejuk-sejuk aja mungkin boleh ya. Tapi kalau terlalu dingin ya, apalagi untuk Anda yang sangat sensitif ya tenggorokannya, ya bisa-bisa sih kadang radang ya. Jadi jaga selalu kesehatan di kala cuaca yang cukup terik saat ini. Saya coba terima lagi pengontak saya siang hari ini. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Selamat siang Kontak Dangdut Kondang, iya, Kak Tia.
0: Dengan Dwi yang bertugas, Ibu siapa, di mana?
1: Aduh, Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Ibu Natalia, halo. Iya,
1: Ibu. Halo juga, apa kabar?
0: Baik-baik saja. Silakan Ibu mau request sama lagu.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Ada Pak Sri Devi dengan Buta Karena Cinta, Evi Masamba dengan Tak Sempurna, ada Siti Badriah dengan Bikin Candu, ada Mandar Mahesta dengan Anak Abad, ada Mary Andani dengan Pelukan Terakhir, Iis Dahlia dengan Cinta Apalah Apalah, Cucu Cahyati dengan Penonton, dan Denada dengan Banyak Yang Suka.
1: Aduh, Iis Dahlia aja, Mbak Dwi.
0: Iis Dahlia, okay.
1: Okay, salam yang pertama ya buat Pak Willy bersama keluarga ya. Pak Deki juga bersama keluarga, Pak Effendi, Ibu Rete, Pak Rete, Mama Do, Kakak Puja, Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Ibu Pendeta, Pak Daib, ada Bunda Ima, ada Bang Bintang Pratama, Bang Anglai, Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, ada siapa, pokoknya dirangkul sudah dari asam pisir tanpa terkecuali ya, Mbak Dwi. Buat Mbak Dwi selamat bertugas ya, sukses selalu, tetap semangat. Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Dwi, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Natalia, salam kompak selalu pastinya ya. Dan silakan masih menemani Anda 324222 dan 0812-3868-8703 siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut ya. Oke, dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, ini terlihat juga arus lalu lintas yang agak sepi lengang ya. Iya, gak terlalu ramai siang hari ini karena cuaca panas ya. Jadi kalau mau keluar tuh kayaknya aduh malas ya, lihat sinar matahari yang silau gini aja tuh kayaknya kalau gak penting-penting sekali mau keluar kayaknya duh di rumah aja ya, ngadem ya. Iya, dan sambil menantikan gabungan Anda pendengar di 324222, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Iis Dahlia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

0: Iya, pendengar masih di kondang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini ya. Ini masih ada Siti Badriah dengan Bikin Candu, Mandar Mahesta dengan Anak Abad, ada Mary Andani dengan Pelukan Terakhir, Cucu Cahyati dengan Penonton, dan Denada dengan Banyak Yang Suka. Itulah ya beberapa lagu yang masih ada di list siang hari ini di kondang kontak dangdut masih menemani Anda di siang hari ini. Oke, dan saya bacakan dulu, kayaknya ini ada yang masuk dengan pesan ya. Oke, ini saya terima lagi. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 324222 dan 08128688703. Saya coba terima. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kontak dangdut.
0: Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi sudah tahu list lagu saya?
1: Ya.
0: Sudah tahu list
1: lagu lagunya? Apa yang
0: ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu, ada juga Mandar Mahesta dengan Anak Abad, Mary Andani dengan Pelukan Terakhir, Cucu Cahyati dengan Penonton, dan Denada dengan Banyak Yang Suka.
1: Siti Badriah tadi.
0: Siti Badriah, oke. Okay.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Itu salam-salam.
0: Silakan.
1: Ibu Ana dengan Pak Jerry. Yang itu tadi saya sebut dulu, nanti saya masih sebentar di jalan ini.
0: Oh iya, siap. Oke, terima kasih atas gabungannya Pak Jumadi siang hari ini ya. Hati-hati di jalan tentunya. Ya, dan silakan masih menemani Anda siang hari ini. Oh iya. Oke, terima kasih. Dan oh ya, ini katanya ada juga Ibu Nur di Jalan Bima ya, katanya ini, oh ini dari pagi sih, katanya mohon maaf, bisa buat ucapan untuk Bung Ano, katanya selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu bersama keluarga tercinta dari angkatan 87 katanya. Makasih. Oke, terima kasih juga atas ucapannya ini buat Ibu Nur di Jalan Bima ya, untuk Bung Ano, iya, yang ulang tahun di hari ini ya, iya, dengan Kak Yuda ya, yang ulang tahun di hari ini. Oke, okay, silakan pendengar 324222 dan di 08128688703. Saya, oke, okay, saya hadirkan saja dulu. Lagu yang sudah di-request sambil menantikan gabungan Anda pendengar masih di kondang kontak dangdut siang hari ini. Dia Siti Badriah ya yang sudah di-request.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut ya, yang sudah bergabung juga. Terima kasih atas gabungannya. Dan selanjutnya Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Programa 1 Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72. Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita. Perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum merupakan salah satu agenda utama dalam perayaan ke-132 misi Katolik di Tanah Papua tahun ini. DP3AP 2KB Kabupaten Fakfak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya, Siti Nuraisa. Salah satu agenda utama dalam perayaan hari ulang tahun ke-132 misi Katolik di Tanah Papua tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditahtakan. Laporan Januardi.
2: Saudara, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa Rosario bersama umat Katolik di Fakfak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fakfak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
3: Jadi perjalanan napak tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar Arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyum, terbuat dari batu utuh arca itu dan beratnya kurang lebih 500 kilo setengah ton, sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa Rosario umat Katolik. Itu akan melibatkan seluruh paroki, ada 5 paroki di Fakfak, umat semua akan terlibat dan sudah dibagi, dan dia akan estafet itu sampai di Raduria. Dia akan berpindah ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi Raduria menuju ke Bonyum sesuai perjalanan napak tilasnya. Nah, begitu. Jadi itu akses jembatan itu satu-satunya jembatan bambu. Yang lain perahu. Ya, perahu disiapkan untuk mobilisasi umat ke pulau dan pergi dan kembali.
2: Selain persiapan teknis, pemerintah daerah sebelumnya juga telah mendukung pengembangan situs religi di Fakfak. Menurut Fredikus, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Fakfak membangun sejumlah fasilitas di kawasan sejarah penyebaran agama di Tanah Papua, termasuk di Kampung Sekru dan Pulau Bonyum, di mana di pulau tersebut telah dibangun 3 gazebo dan 1 rumah singgah yang kini siap digunakan untuk mendukung kegiatan perayaan maupun kunjungan umat. Januardi melaporkan.

0: DP3 HP2KB Kabupaten Fakfak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 HP2KB bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Distrik Pariwari Muhammad Imran Rengen. Kegiatan diikuti oleh masyarakat dan peserta dari berbagai wilayah di Distrik Pariwari. Dalam sambutannya, Kepala Distrik meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menilai pemahaman tentang kesehatan keluarga perlu terus ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait manfaat perencanaan keluarga.

tahu ya, nanti diantisipasi ya, sebentar Bapak Ibu itu dengan baik, karena ini sangat penting ya, sangat penting terkait dengan keluarga. Ada yang bilang dua anak, ada yang bilang tiga, ada yang bilang 12, ya, secara tapi ada

0: semua kondisi, dari sifat dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hal-hal apapun atau anak, nah itu.
1: Sementara Sekretaris DP3A P2KB Kabupaten Fakfak Diana Toting juga memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kualitas keluarga. Menurutnya, keluarga yang sehat dan terencana menjadi dasar pembangunan masyarakat.
2: Tulisan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dan urusan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga berkualitas.
1: Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian dari peserta. Banyak peserta terlihat aktif mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat. Selain itu, program keluarga berencana di Distrik Pariwari diharapkan berjalan lebih optimal. Anwar melaporkan.
3: Melalui sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang MKJP, masyarakat diberikan edukasi langsung oleh tenaga medis mengenai jenis serta manfaat kontrasepsi modern bagi kesehatan keluarga. Berikut laporannya.
1: Sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026 menghadirkan dokter spesialis kandungan RSUD Fakfak Arini sebagai pemateri. Ia memberikan penjelasan terkait berbagai jenis MKJP kepada peserta. Materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan MKJP terdiri dari beberapa jenis metode kontrasepsi modern. Dikatakan setiap metode memiliki manfaat serta prosedur yang berbeda sesuai kondisi pasien. Selain menjelaskan jenis MKJP, ia juga menerangkan manfaat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu. Peserta sosialisasi terlihat aktif bertanya terkait penggunaan serta efek dari masing-masing metode kontrasepsi. Pertanyaan yang muncul didominasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan MKJP.
2: Kenapa ibu-ibu perlu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Ini untuk menjarakkan kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, ah, saya ini sudah cukup anak. Dua anak sudah cukup. Atau dua anak sudah lebih baik. Ibu-ibu bisa memilih kontrasepsi jangka panjang. Atau saya mau jarakkan kehamilan saya. Ya, terhindar dari risiko terlalu tua, terlalu jarak anak, itulah pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang? Itu pada kualitas ibu-ibu sekalian. Jadi, kalau sudah memakai kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu sudah tidak perlu pikir lagi. Aduh, saya ini belum haid bulan ini. Jangan-jangan saya hamil. Atau aduh, setiap bulan saya harus bernabe, berhenti, itu menjadi kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibu-ibu, bagi perempuan, itu harus bahagia. Itu tidak.

0: Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan penuh antusias dari peserta. Pemerintah berharap edukasi seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas. Anwar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Perayaan hari ulang tahun ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua menjadi momentum refleksi iman dan rasa syukur bagi umat Katolik, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Peringatan bersejarah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga penguatan nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Tanah Papua. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan perayaan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat di Tanah Papua. Menurutnya, Fak-Fak memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan gereja Katolik di Papua, karena menjadi tempat pertama dimulainya misi Katolik di Tanah Papua. Karena itu, momentum perayaan ini memiliki makna mendalam bagi umat Katolik maupun masyarakat Fak-Fak secara umum.
2: Perayaan misi Katolik di Tanah Papua itu merupakan perayaan iman. Ini merupakan rasa syukur atas karunia dan rahmat dari Tuhan untuk seluruh umat di Tanah Papua dan secara khusus untuk kita di Fak-Fak. Kita bersyukur karena Tuhan memilih Fak-Fak sebagai tempat di mana gereja Katolik pertama kali mengawali sejarah perjalanannya. Sehingga momentum perayaan ini bagian dari bukan sekedar sebuah perayaan sukacita atau orang katakan euforia saja, tetapi ini merupakan perayaan iman, rasa syukur, dan kemudian merupakan momentum di mana semua keluarga itu memperkuat tali silaturahmi dalam kehidupan kita dan juga dalam rangka merawat kita punya kehidupan toleransi yang memang sudah diwariskan turun-temurun selama ini.
1: Fredikus menegaskan perayaan HUT ke-132 Misi Katolik bukan sekedar pesta sukacita atau euforia semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat iman, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menjaga nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan semangat toleransi yang telah diwariskan secara turun-temurun di Fak-Fak harus terus dijaga dan dirawat bersama. Menurut Fredikus, nilai hidup berdampingan secara damai menjadi kekuatan masyarakat Fak-Fak yang perlu dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fak-Fak, Parju Nasmoko, menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi bertujuan untuk menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi di daerah. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini. Menurut Parju, secara garis besar, sensus ekonomi akan difokuskan pada penyediaan data yang menggambarkan struktur ekonomi di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Fak-Fak. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama di daerah. Selain itu, sensus ekonomi juga akan mengidentifikasi karakteristik para pelaku usaha maupun jenis usaha yang ada di Fak-Fak. Informasi ini dinilai penting untuk mengetahui profil usaha, skala bisnis, hingga potensi pengembangan ekonomi lokal ke depan.
3: Untuk sensus ekonomi ini secara garis besar nanti kita ingin mendapatkan data, jadi ketersediaan data dasar kondisi ekonomi. Yang pertama, kita ingin menyediakan data bagaimana struktur ekonomi di suatu wilayah, kemudian dan juga selanjutnya bagaimana karakteristik dari pengusaha tersebut atau usaha-usaha yang ada di wilayah utamanya di Fak-Fak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Jadi dalam sensus ekonomi nanti akan ditanyakan bagaimana kondisi kan kita terkait online, yang usaha-usaha online yang saat ini sudah mulai banyak digunakan oleh pelaku-pelaku usaha dalam menunjang aktivitas kegiatan ekonomi.
1: Sementara itu, di data yang dikumpulkan di dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Fakfak. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tahun 2026 akan dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air laut. Program ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, saat diwawancarai terkait kegiatan pengambilan sampel air laut oleh tim Kementerian KLHK di perairan Fakfak, Papua Barat. Ia menegaskan kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi lingkungan laut tetap terjaga. Menurut Liza, kegiatan ini merupakan pemantauan kualitas air laut periode pertama tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut. Secara nasional, pemantauan mencakup 104 titik pantau yang tersebar di 10 provinsi, termasuk Papua Barat dan Kabupaten Fakfak. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya, kegiatan pengambilan sampel dilakukan oleh laboratorium terakreditasi, yakni PT Anugrah Analisis Sampurna, serta didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Liza menambahkan, hasil pemantauan akan menjadi dasar penentuan status mutu air laut serta langkah pengendalian apabila ditemukan pencemaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Oke, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Fak-Fak. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya. Dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini. Dan selamat menikmati waktu siang hari Anda yang lagi istirahat siang maupun yang masih tetap sibuk dengan tugas dan aktivitas Anda ya siang hari ini. Pendengar, tetap semangat aja untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya ya, walaupun siang di cuaca yang cukup terik ini, tetap semangat dan semoga apa yang Anda kerjakan semoga cepat terselesaikan dan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, pendengar, kabar baik dari dunia seni tanah air. Penyanyi Jen Kalista ini meraih Grand Prize Music Star Award ya pada dalam kompetisi musikal Daegu International Musical Festival North America 2026 di San Francisco, Amerika Serikat. Wow, patut dicatat ya. Di DIMF ini salah satu festival teater musikal terbesar yang menjadi platform global bagi talenta muda dunia. Wow, dunia ya. Tidak hanya itu, Jen Kalista juga ini menjadi penampil terbaik dari Asia dan dianugerahi gelar distinction performer ya. Prestasi ini membawanya untuk tampil di DIMF ke-20 di Daegu, Korea Selatan, Juni 2026. Jadi kabar bahagia ini disampaikan juga dalam unggahan bersama akun Instagram Terverifikasi Indonesia Konsul General in San Francisco dan Jen Kalista. Jadi pengumuman ini disertai sejumlah dokumentasi juga ya penampilan Jen Kalista, termasuk saat mendapat penghargaan. Wow, pastinya sangat-sangat bangga orang tuanya juga ya. Keberhasilan mengharumkan nama Indonesia di luar negeri membuat hati penyanyi usia 18 tahun ini terasa penuh. Namun kemenangan di San Francisco bukanlah tujuan akhir ya, dan di mana salah satu festival teater dikatakan musikal terbesar dan jadi platform global bagi talenta muda dunia, menempatkannya itu sebagai penampil terbaik di kawasan Asia. Jen juga dianugerahi predikat ini, dan juga di mana KJRI San Francisco turut hadir nih ya, memberikan dukungan langsung atas pencapaian ini. Prestasi Jen Kalista ini menegaskan bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di tingkat global, ini sekaligus memperkuat diplomasi budaya lewat seni pertunjukan. Dalam unggahan bersama akun Instagram Indomen 2 gitu ya, Indomen Dunia ya. Ini 6 Mei 2026, Jen Kalista mengatakan kompetisi bergengsi ini diselenggarakan di American Conservatory Theater gitu, San Francisco. Oke, selamat kita ucapkan buat Jen Kalista ya, semoga lebih baik lagi ya, lebih berprestasi lagi, dan bisa tetap mengharumkan nama anak bangsa, dan semakin sukses pastinya kita harapkan ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Gunung di Maluku Utara saat ini sedang menjadi perhatian ya, karena aktivitas vulkaniknya yang terus berlangsung. Letusan sempat terjadi pada hari Jumat pagi kemarin, dan dilaporkan ada sekitar 20 pendaki yang masih terjebak di area gunung tersebut ya. Meski berstatus sebagai gunung berapi aktif, Gunung Dukono tetap menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki dan pecinta alam. Dan ini karena Gunung Dukono memiliki daya tarik sebagai objek petualangan. Nah, ini mengapa Gunung Dukono ini tetap diminati meski berstatus aktif. Gunung Dukono sendiri ini, pendengar, merupakan gunung berapi aktif di Pulau Halmahera, Maluku Utara, dengan ketinggian sekitar 1235 mdpl. Dan keunikannya ini terletak pada perpaduan antara dinamika vulkanik dan keindahan ekosistem sekitar gunung ya. Dan lokasinya berada di Desa Mamuya yang menjadi titik awal menuju jalur pendakian sekaligus wilayah perbatasan antara Tobelo dan Galela. Jadi secara historis, Gunung Dukono ini pernah mengalami letusan besar pada tahun 1550. Nah, ini ketika lava dilaporkan memenuhi selat antara Pulau Halmahera dan lereng utara Gunung Mamuya. Dan letusan besar itu tercatat itu pada 1719, 1858, dan 1901. Jadi setelah periode itu, Gunung Dukono ini diketahui mengalami aktivitas lebih kecil tapi cenderung berkelanjutan dimulai sejak 1933 hingga sekarang. Dan bagi peminat ekowisata dan riset ilmiah, kekayaan hayati di sekitar Gunung Dukono ini menciptakan daya tarik yang tidak kalah kuat dibandingkan sekedar naik gunung dan sampai puncak gunung ya. Ya, walaupun berstatus aktif, jalur pendakian Gunung Dukono ini tetap dibuka dan banyak orang yang menjadikannya target petualangan. Wah, jadi apa ya? Punya tantangan tersendiri mungkin ya. Jalur ini berada di Desa Mamuya dan titik awal yang kira-kira berada pada ketinggian 13 mdpl. Untuk menjangkau desa, pendaki dapat menggunakan motor atau mobil jeep. Setelah sampai, perjalanan dilanjutkan dengan pendakian kaki yang umumnya ini memakan waktu sekitar 5-6 jam ya. Dan saat pendakian mencapai sekitar 940 mdpl, biasanya akan dijumpai peralatan sensor vulkanologi. Nah, di sini ada pula puncak kecil bernama Gunung Dilekene yang dikelilingi pasir vulkanik berwarna hitam. Jadi nuansa landscape-nya sering dibandingkan dengan Gunung Bromo gitu ya. Dan saat mendaki lebih tinggi, pendaki bisa melihat gugusan pulau kecil serta Pulau Morotai dari kejauhan. Namun jalur pendakian menuju puncak bisa terasa lebih curam dan sempit, sehingga ini dibutuhkan kehati-hatian penuh ya. Dan di area puncak ini terdapat kawah Malupang Wariang yang menganga dengan perkiraan diameter 360 meter dan kedalaman 230 meter. Aroma belerang ini biasanya cukup kuat ya di sana, sehingga penggunaan pelindung seperti masker dan kacamata ini sangat disarankan di sana untuk Anda yang mungkin berencana ke sana. Ya, sudah cukup banyak operator perjalanan yang menawarkan trip pendakian di gunung-gunung Maluku Utara, termasuk Gunung Dukono ini ya, pendengar ya. Jadi agar pendakian berjalan lancar, tentunya persiapan harus dilakukan secara matang juga, mulai dari perhitungan biaya transportasi, ketersediaan pemandu, hingga memastikan koneksi komunikasi dengan pihak lokal yang terpercaya ya, sehingga perjalanan Anda bisa aman dan nyaman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih, dikatakan sebelum melakukan pendakian di Gunung Dukono ini ya, pendengar. Pertama, kita harus cek status Gunung Dukono melalui pos vulkanologi atau kantor resmi setempat di Desa Mamuya. Nah, ini tujuannya untuk memastikan keamanan Gunung Dukono saat didaki pada waktu tersebut. Selain itu, pastikan juga aktivitas pendakian sudah memiliki
izin resmi. Setelah mendapat izin, nah kita pendaki biasanya perlu mengisi buku tamu dulu agar keberadaannya tercatat. Persiapan lainnya, bawa air minum yang banyak dan gunakan pelindung masker untuk antisipasi debu vulkanik ya, kalau-kalau ada debu vulkanik. Dan terakhir, sebaiknya ini mendaki bersama pemandu lokal untuk mengurangi resiko tersesat serta membantu mengantisipasi kondisi lapangan yang berubah ya, cuaca yang bisa berubah kapan saja ya, karena kita tidak tahu cuaca itu kadang cepat berubah. Oke, itulah pendengar, untuk Anda yang suka mendaki dan mungkin penasaran dengan Gunung Dukono, ingin mendaki atau melihat, menikmati suasana alam di sana, ya semoga aja ya aman dan dengan segala persiapan yang matang pastinya kita lakukan agar aman, nyaman dan selamat ya.

Ini Kenji Ohba, aktor legendaris Jepang yang sangat dikenal lewat peran ikonis sebagai Retsu Ichijouji ya dalam serial Space Sheriff Gavan atau Gaban. Meninggal dunia saat berusia 72 tahun. Kabar kepergian sang aktor ini diumumkan agensi Jepang ya, Japan Action Enterprise pada hari Kamis lalu, dan di mana berdasarkan keterangan resmi, Ohba menghembuskan napas terakhir pada hari Rabu. Dan ini Kenji Ohba meninggal dunia setelah beberapa waktu belakangan menjalani perawatan medis intensif akibat penyakit yang dideritanya. Dan agensi terus mengungkapkan juga sesuai dengan keinginan keluarga, prosesi pemakaman ini berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Kesehatan sang aktor sempat menjadi perhatian publik sejak 2018. Saat itu ia dikabarkan jatuh pingsan di kediamannya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa laporan mengatakan Ohba diduga alami serangan stroke ya. Dan bagi penonton di Indonesia, nama Gaban yang diperankan Ohba pada 1982 hingga 1983 ini tentunya memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat. Saking populernya serial ini, kata Gaban bahkan terserap ke dalam bahasa gaul sehari-hari sebagai kata sifat untuk menggambarkan sesuatu yang berukuran sangat besar atau luar biasa ya, yang masih dipakai sampai saat ini. Ya, sepanjang karirnya Ohba bukan hanya dikenal sebagai Gaban, ia adalah bintang di genre tokusatsu dengan peran-peran besarnya seperti Battle Kenya dalam Battle Fever G dan Denzi Blue dalam Denzi Sentai Denziman. Tidak hanya di Jepang, ia juga sempat menjajal layar lebar Hollywood lewat film laga epic Kill Bill karya Quentin Tarantino dan memerankan Zero, asisten dari pembuat pedang legendaris Hattori Hanzo yang diperankan Sonny Chiba. Ya, itulah ya pendengar, kepergian Ohba memicu gelombang duka dari rekan-rekan sesama artis di Jepang.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, pendengar. Ini film Children of Heaven ya, segera tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 27 Mei 2026. Jelang penayangan film karya sineas peraih 2 Piala Citra Hanung Bramantyo, MD Entertainment Foundation ini meluncurkan kampanye Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi. Kampanye ini berkolaborasi dengan Yayasan Tangan Pengharapan ya, Kita Bisa serta Yayasan Rangkul. Ini yang dipimpin Hanung Bramantyo dan Saskia Adiameka sebagai upaya menghadirkan dampak nyata dari kekuatan cerita di balik layar lebar ini ya. Dan ini terinspirasi kisah Ali atau Jared Ali dan Zahra atau Humaira Zahra, adik beradik yang bergantian memakai sepatu untuk sekolah dalam film Children of Heaven. Kampanye Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi ini bertujuan membantu anak-anak Indonesia khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, ini selain membuka donasi lewat Kita Bisa, MD Entertainment Foundation memfasilitasi donasi sepasang sepatu secara langsung ya, dengan data kebutuhan anak-anak yang telah dihimpun Yayasan Tangan Pengharapan. Ini sekaligus membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan. Nah, ini Hanung Bramantyo mengenang momen kali pertama ditawari produser MD Pictures ya, Manoj Punjabi, untuk membuat ulang Children of Heaven karya sineas Iran Majid Majidi yang meraih nominasi Piala Oscar film berbahasa asing terbaik. Ya, itulah ya pendengar, Hanung Bramantyo bersyukur inisiatif berbagi ini didukung Rangkul Foundation yang dikomandoi Zaskia Adiameka, Manoj Punjabi, dan tim MD Entertainment Foundation. Dan Hanung Bramantyo kemudian juga mengatakan film Children of Heaven juga didedikasikan untuk Mandala, pelajar SMK Samarinda yang telah meninggal dunia. Kasusnya viral pekan ini. Itu ya, dimana anak-anak Indonesia yang hingga saat ini terus berjuang meringankan beban orang tua. Itulah pendengar. Untuk film Hanung Bramantyo ya, Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi, yang akan tayang di tanggal 27 Mei 2026 nanti.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Ya benar. Penyelenggara mengatakan bahwa gagasan Westlife konser 25 tahun ya anniversary tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat ini datang dari sang penampil sendiri ya. Jadi menurut perwakilan dari Sound Rhythm selaku promotor, Westlife ini sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di SUGBK saat konser di Stasiun Madya GBK pada Februari 2023 lalu. Nah, dan ini di situ sebenarnya sudah ada pembicaraan ya saat soal tour anniversary ke-25 mereka nanti. Mereka bilang ingin merayakan di sana gitu. Jadi konser ini akan jadi kali pertama bagi grup asal Irlandia ini tampil di Stadion Utama GBK dengan skala yang lebih besar ya dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya. Iya, dan pengumuman tour ulang tahun ke-25 di GBK ini membuat Westlife siap mencatatkan sejarah baru dalam kronologi sepanjang karir mereka dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali konser di Istora Senayan pada Mei 2000, Indonesia tidak pernah luput dari jadwal tour dunia Westlife ya. Tidak hanya di Jakarta, grup itu juga mengunjungi banyak kota lainnya seperti Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta. Bahkan Westlife juga pernah nih tampil di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, hingga Kelenteng Sampokong, Semarang juga. Nah, sementara itu tiket konser Westlife di GBK pada 23 Januari 2027 ini mulai dijual pada Mei 2026 ini ya. Jadi penjualan tiket di bagi menjadi beberapa bagian. Ini jadi ada pre-sale dan juga ada general sale ya. Itulah ya pendengar, tentunya setiap penonton ini kata promotor nantinya mendapatkan gelang LED eksklusif yang akan menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Wah, tambah seru ya. Nah, itulah ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merencanakan untuk mau menyaksikan langsung konser Westlife di GBK nanti di tahun 2027. Nah, ini udah mulai penjualan tiketnya. Jadi ya jangan sampai ketinggalan. Dan ya siapkan budget untuk tahun 2027 pastinya ya, untuk pergi ke Jakarta menyaksikan langsung konser Westlife.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sorong sore ini.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Iya, kita putus. Makanya ngomong, malah kode-kode. Gak jelas ah kamu.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ya, pendengar, dan selamat sore saja untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong ya. Sore hari ini cuaca masih sangat cerah ya. Ini apalagi di hari Sabtu ya, Sabtu sore gini. Waduh, ini paling ramai di Pantai Reklamasi ya, yang olahraga, yang lagi nongkrong santai ya. Ada juga mungkin sambil kulineran ya, karena banyak juga makanan yang dijajakan di sana ya. Baik yang di dalam maupun di luar lokasi Pantai Reklamasi sendiri. Oke, dan selamat menikmati sore hari Anda yang lagi berolahraga mungkin saat ini, yang atau lagi santai di rumah aja sambil menikmati kopi teh panas ya, dengan cemilannya juga. Dan sekaligus saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama RRI program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Sora, sore ini.
1: Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada, Lium Wobok. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan terima kasih juga sudah memilih Pro 1 RRI Sorong di sore ini, bahkan dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kita lanjutkan lagi pertemuan kita dengan musik informasi serta acara-acara lainnya hingga di pukul 24 malam bersama saya, Lucy Arebo.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Berkah di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami yang bertugas saat ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Dengerin mana saja Anda berada, fenomena awan merupakan bagian dari proses alam yang selalu terjadi di atmosfer dan dapat diamati sehari-hari di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Nah, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki kondisi cuaca yang lembab, sehingga membuat berbagai jenis awan kerap muncul dan mudah diamati oleh masyarakat. Awan terbentuk dari kumpulan uap air yang mengalami proses pendinginan atmosfer hingga berubah menjadi titik-titik air atau kristal es. Nah, berdasarkan ketinggian dan bentuknya, awan dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Di lapisan atau atmosfer pendengar, terdapat awan tinggi seperti cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Dan awan cirrus ini berbentuk tipis menyerupai serat putih di langit dan sering menjadi tanda cuaca cerah. Meskipun dapat mengindikasikan perubahan cuaca, sementara ini cirrostratus kerap menutupi langit secara tipis dan dapat memunculkan fenomena halo di sekitar matahari atau bulan. Adapun cirrocumulus ini terlihat seperti gumpalan kecil berjejer yang sering disebut langit berombak ya. Nah, pada lapisan menengah terdapat awan alostratus dan altocumulus. Nah, altostratus ini biasanya nampak seperti selimut abu-abu yang menutupi sebagian besar langit dan sering menjadi pertanda turunnya hujan ringan. Sedangkan altocumulus berbentuk gumpalan kecil berawan putih keabu-abuan yang tersusun rapat ya di langit. Nah, di lapisan bawah terdapat awan stratus, stratocumulus dan nimbostratus. Awan stratus terlihat seperti kabut yang menyelimuti langit dan dapat membawa gerimis. Sedangkan stratocumulus ini berbentuk gumpalan besar berawan abu-abu yang biasanya tidak selalu menghasilkan hujan lebat. Sementara itu, pendengar, nimbostratus dikenal sebagai awan tebal gelap yang membawa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ke dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini pendengar, selain itu terdapat pula awan dengan perkembangan vertikal seperti cumulus dan cumulonimbus. Awan cumulus berbentuk putih seperti kapas dan sering muncul saat cuaca cerah. Namun jika berkembang lebih besar, awan ini dapat berubah menjadi cumulonimbus dan menjulang tinggi seperti gunung. Awan cumulonimbus ini pendengar dikenal sebagai awan badai karena dapat memicu hujan deras, petir hingga angin kencang yang cukup sering terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia. Dengan memahami jenis-jenis awan ini, maka masyarakat dapat lebih peka terhadap perubahan cuaca di sekitar mereka. Selain menjadi bagian dari fenomena alam yang indah, awan juga berperan penting dalam membantu memprediksi kondisi cuaca harian. Nah, dengan informasi tersebut semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya, untuk Anda dan saya. Beberapa jenis awan di langit Indonesia ini, penjelasan fenomena atmosfer yang bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Pulang. Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
6: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
5: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kau ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
6: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
5: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
6: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
5: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
6: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Semoga Anda terhibur ya pendengar dengan musik dan informasi di malam hari ini. Saling menghargai adalah kunci harmonisasi hidup bermasyarakat. Bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi Sabtu 9 Mei 2026 diantaranya. Peringati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat, Bupati Ori Deko pamerkan capaian program kesehatan hingga pariwisata. It's Me Orville, Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan setelah dilakukan penggantian atau pergantian ketua. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, peringati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat, Bupati Ori Deko pamerkan capaian program kesehatan hingga pariwisata. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-23 di lapangan Apel Kantor Bupati Sabtu 9 Mei 2026. Bupati Raja Ampat, Ori Deko Ireno Burdam bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti ribuan aparatur sipil negara, personil TNI Polri, mahasiswa, pelajar, hingga seluruh kepala kampung. Bupati Raja Ampat menyampaikan amanat selama hampir 15 menit di hadapan peserta upacara. Ori Deko memaparkan sejumlah capaian selama masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pariwisata, investasi, hingga kehidupan sosial. Menurut Bupati, pada bidang pendidikan ada peningkatan partisipasi anak usia dini yang melonjak jauh melampaui target dan angka kelulusan yang sempurna di semua jenjang. Pada bidang kesehatan, capaian usia harapan hidup terus meningkat dan angka kematian ibu bisa ditekan secara drastis. Pelayanan kesehatan kini menjangkau jauh melampaui target yang pernah dicanangkan. Kampung-kampung di Raja Ampat kini meningkat infrastruktur dasarnya dan air bersih mengalir ke lebih banyak rumah tangga. Bupati menerangkan, indeks kualitas lingkungan hidup Raja Ampat menjadi salah satu yang terbaik di Papua Barat Daya. Puluhan kampung sadar lingkungan telah lahir sebagai komunitas yang tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Kunjungan wisatawan asing, kata Bupati, naik hingga 200% dan wisatawan Nusantara juga melonjak jauh melampaui perkiraan. Ratusan investor dari dalam dan luar negeri hadir memilih Raja Ampat sebagai tempat mereka menanamkan modalnya. Kepercayaan pelaku usaha ini dibangun di atas kerja keras, integritas, dan tata kelola yang bersih. Bupati menambahkan, serapan tenaga kerja lokal juga terus meningkat melampaui target. Hampir seluruh perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat menerapkan upah minimum regional atau UMR. Indeks kerukunan umat beragama di Raja Ampat juga mencapai tingkat tertinggi.
3: Di usia yang ke-23 tahun ini, Raja Ampat berdiri dengan kepala tegak dan hati yang penuh syukur. Kita telah membuktikan bahwa daerah kepulauan yang juga dari pusat tidak berhenti jauh dari kemajuan. Kita telah membuktikan bahwa keterbatasan geografis tidak membatasi semangat manusianya. Tapi perjalanan ini belum selesai. Bahkan sesungguhnya kita baru saja mulai babak yang lebih besar. Saya mengajak seluruh diri DPRK Raja Ampat, segenap perangkat daerah, para kepala kampung, para tokoh masyarakat, dan seluruh warga Raja Ampat dimanapun berada, untuk kita tidak hanya ikut merayakan tetapi ikut bergerak.
2: Upacara peringatan HUT Raja Ampat dihadiri PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov, Ketua DPRK Raja Ampat, Wakil Bupati Raja Ampat, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pengurus ICMI Orville Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan setelah dilakukan pergantian ketua. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
4: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan pasca pergantian ketua sebelumnya Rahman yang kini dipimpin oleh Lim Abdul Hosim. Orientasi kepengurusan ini penting dilakukan guna memastikan seluruh perangkat organisasi ICMI berjalan baik. Ketua Ijmi Orwil Papua Barat Daya Lim Abdul Hosim melalui Sekretaris Ijmi Orwil Papua Barat Daya Ahmad Juanda mengatakan berdasarkan arahan Ketua Ijmi, agenda setelah SK pergantian ketua terbit dari Majelis Pengurus Pusat Ijmi. Agenda penting untuk konsolidasi kepengurusan yakni dengan dilakukan orientasi bagi pengurus, sehingga dipandang perlu untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan menjelang orientasi dengan membentuk kepanitiaan. Dengan orientasi ini diharapkan seluruh pengurus Ijmi dapat terlibat untuk menyamakan persepsi sesama pengurus. Selain menetapkan kepanitiaan persiapan orientasi pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya, juga dibahas persiapan pendirian koperasi ICMI sebagai wadah pengembangan perekonomian di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Angkatan Muda KEI Kabupaten Sorong Selatan diharapkan jadi wadah pemuda KEI yang populer.
5: Angkatan Muda KEI atau AMKEI Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menggelar Musyawarah Daerah 1. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kampung Monmok, Distrik Teminabuan. Ketua Panitia Zainal Rumatiga mengatakan organisasi himpunan anak muda KEI dibentuk sebagai wadah yang dapat merampung pemuda KEI di Sorong Selatan. Pembentukan AMKEI Sorong Selatan juga tidak terlepas dari simbol falsafah yakni Aini Ain yang mengandung makna saling memiliki. Selain itu diharapkan bisa mendorong program kerja yang selaras dengan visi misi pemerintah daerah.
6: Untuk merampung seluruh pemuda-pemudi Kepulauan KEI ini, mestinya kita punya wadah-wadah yang jelas, yaitu AMKEI. Kita AMKEI ini sudah berbadan hukum, kita pemuda-pemudi bersepakat, kita terus membangun organisasi ini supaya bisa merampung kita kembali, melakukan program-program yang turut membantu, kita membantu di dalam program pemerintahan itu sendiri.
5: Sementara itu, sesepuh masyarakat KEI Madun Narwawan mengungkapkan pembentukan AMKEI sebagai langkah awal untuk menyatukan pemuda KEI yang ada di Sorong Selatan.
7: Bagi generasi muda KEI yang ada di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan, inovasi-inovasi dan sifatnya membangkitkan atau menumbuh kembangkan pembangunan di Sorong Selatan. Itu harapan saya yang sangat mendasar, itu persatuan dan kesatuan yang dibangun di dalam maupun yang keluar.
5: Langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Kesbangpol Sorong Selatan, Ikemal Sorong Selatan, M1R Sorong Selatan, serta antusias pemuda KEI. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pulau Dom mencatat sejarah melalui program Dom English Training program 2026 yang meraih dua rekor muri sekaligus, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
8: Pulau Dom kembali mencatat sejarah melalui program Dom English Training Program 2026 yang resmi ditutup di Balai Pertemuan Distrik Sorong Kepulauan. Program pelatihan intensif bahasa Inggris selama 5 hari tersebut berhasil meraih 2 rekor muri sekaligus, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Penggagas program sekaligus pembina Yayasan Pulau Dom, Angeline Yolanda Cardinal, mengatakan bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk mempersiapkan generasi Papua Barat Daya agar mampu bersaing secara global.
9: Bagaimana follow up ke depan? Makanya saya segera berpikir untuk menyiapkan wadah. Makanya adalah education center. Nah ini nanti kan saja bahasa Inggris. Saya mau ada bahasa Belanda, bahasa Jepang, sama bahasa Prancis. Kebetulan metodenya sekarang ini 571. Saya tanda tangan sertifikatnya 571. Itu adalah cita-cita lainnya. Saya mau Pulau Dom jadi pelajar Pulau Inggris. Terus kita bisa dapat trainernya dari sini juga untuk kita.
8: Program ini ditutup dengan penuh antusiasme dan semangat ratusan peserta, sekaligus memperkuat slogan Dom Trakosong, sebuah gerakan pendidikan yang lahir dari Pulau Dom untuk Papua Barat Daya dan Indonesia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Polresta Sorong Kota tertibkan penjualan cap tikus dan amankan 30 liter miras.
10: Kasat Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan operasi penertiban minuman keras lokal jenis cap tikus di wilayah hukum Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya. Aparat menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas penjualan miras lokal Jalan Tanjung Malinda, Sorong Utara yang dinilai meresahkan warga sekitar dan diduga kerap memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Atas laporan yang diterima tim opsional Satres Narkoba Polresta Sorong Kota yang dipimpin langsung oleh AKP Rahmat Jakatara dan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar lokasi guna memastikan informasi yang diterima. Pada operasi tersebut, aparat juga mengamankan MT 45 tahun pekerja swasta beralamatkan di Jalan Tanjung Malinda Sorong Utara yang diduga menjajakan miras lokal tanpa memiliki izin penjualan. Kemudian aparat melakukan pendataan dan pembinaan terhadap MT serta membuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Langkah pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta menekan peredaran miras ilegal di tengah masyarakat. Untuk itu, Polda Papua Barat Daya bersama jajaran Polresta Sorong Kota menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan dihimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan masing-masing. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya.
11: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya. Kabit Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelari menjelaskan kondisi keamanan daerah serta upaya kepolisian dalam menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat maupun investor. Polda Papua Barat Daya yang baru memasuki usia 2 tahun sejak dibentuk pada 24 April 2024 berdasarkan keputusan Kapolri, sementara personel penuh baru berjalan sejak Januari 2025. Kompol Jenny juga menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama dalam menarik investor masuk ke daerah. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat Daya membutuhkan jaminan keamanan agar investasi dapat berjalan. Pihak kepolisian mengakui aksi demonstrasi yang berujung ricu maupun anarsis dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Papua Barat Daya. Namun demikian, polisi tetap menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, Polda Papua Barat Daya dapat memastikan pelayanan keamanan tetap berjalan selama 24 jam. Pihak kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
12: Dan sampai saat ini, kondisi di Papua Barat Daya masih aman kondusif, meskipun banyak kita temui kejahatan-kejahatan atau tindak kriminal yang kemarin baru-baru saja juga terjadi tentang jambret terhadap ibu dan anak, dan kemarin sudah juga diamankan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Sorong Kota. Kita salut ya, karena dalam waktu yang cukup cepat mereka bisa menangkapnya, dan tentunya ini merupakan prestasi. Meskipun kecil yang dilakukan, kita tetap memberikan apresiasi kepada saudara-saudara atau rekan-rekan kita di lapangan dalam bertugas. Pada dasarnya dari kepolisian juga selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu merupakan program sinergitas antara Polri dan pemerintah, termasuk ekonomi yang sedang berlangsung, ya, pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
11: Menurutnya, masuknya investasi akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, hingga menekankan angka pengangguran dan kriminalitas. Dari seorang Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

right now, na-na-na. Dengan Indonesia punya film superhero terbaru, uniknya sosok ini punya kekuatan yang bisa menyulap mobil yang penyok menjadi mulus lagi dalam sekejap. Tapi ini bukan film superhero Marvel dan bisa bikin Anda menahan tawa, pendengar. Namanya Ketok Magic ya, film drama komedi yang paling diantisipasi tahun 2026. Dari HH Production, dan gokilnya film ini berhasil mengumpulkan para stand-up komedi lintas generasi, pendengar. Dari legenda senior seperti Arif Didu sampai generasi sekarang ada Dodit Mulyanto, Lolox Arafa, Sarana Agung, Tara Budiman, dan masih banyak lagi. Nah, bintang utama di film ini adalah Ananta Rispo, dan dia menjadi cocok atau cowok paling sial sejagat raya yang dapat warisan bengkel ajaib dari kakeknya. Ada juga satu pemain ya, satu pemain kunci lagi, tapi dia bukan manusia, namanya Rahmat, sebuah peti kayu misterius. Katanya peti ini yang juga menjadi kunci keajaiban sih di bengkelnya. Nah, film ini pendengar membongkar rahasia Ketok Magic yang selama ini dianggap mistis sama orang Indonesia. Bagaimana caranya mobil yang penyok bisa mulus lagi dalam sekejap tanpa boleh dilihat oleh pemiliknya. Nah, ini sering dianggap cara kerja bengkel Ketok Magic itu ajaib ya, dan terlihat mirip kekuatan super. Nah, film ini menceritakan tentang pria 34 tahun yang hidupnya penuh dengan hutang tiba-tiba mewarisi bengkel bobrok dari sang kakek yang tak pernah ia kenal. Dan ia harus menghidupkan kembali dengan palu ajaib, dua sahabat gila, dan modal nekat. Nah, yang bikin seru film ini adalah komika dari berbagai era berkumpul dalam satu film. Dijamin akan membuat Anda atau suasana jadi pecah ya. Dan film ini juga memadukan drama serius plus komedi lintas generasi, ditambah lagi dengan alur ceritanya yang juga bikin kita penasaran. Film Ketok Magic ini baru selesai syuting ya, pendengar, dan kemungkinan akan tayang di bioskop tuh tahun ini juga, tapi belum tahu tanggal rilisnya. Jadi Anda bisa tunggu saja update film ini dan pantau terus media sosialnya. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id, pendengar. Indonesia punya film superhero terbaru.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pendengar Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Sorong, Dr. Felix Duit menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan yang dihadapi dokter. Meskipun setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, peran organisasi profesi menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix menjelaskan perubahan kebijakan Dokter Internship yang mulai berlaku pada 7 Mei 2026 membawa sejumlah poin penting yang dinilai lebih berpihak pada peserta program. Salah satu perubahan utama dalam pembatasan jam kerja dokter internship, jika sebelumnya belum diatur secara jelas, kini jam kerja dibatasi maksimal 40 jam per jam per minggu. Nah, selain pembatasan jam kerja, pemerintah juga menambah hak cuti bagi dokter internship. Jika sebelumnya hanya 4 hari, kini menjadi 10 hari tanpa dihitung sebagai utang dari hari kerja. IDI Sorong juga menyoroti pentingnya penguatan remunerasi atau bantuan biaya hidup bagi dokter internship. Menurutnya, besaran bantuan dari Kementerian Kesehatan sebesar 3 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah per bulan masih belum cukup, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia juga menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun puskesmas. IDI Sorong berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun tetap dievaluasi secara berkala agar implementasinya benar-benar berjalan baik di lapangan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. IDI Sorong dukung evaluasi kebijakan dokter internship.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

10 nanti ada Sandiwara Radio ya. Dan ini diinformasikan dari rri.co.id, kader Posyandu Lansia ini memiliki peran penting dalam membantu menjaga kesehatan para lanjut usia di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan Posyandu Lansia, kader bertugas membantu proses pelayanan kesehatan seperti pendataan peserta, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, hingga mendampingi tenaga kesehatan saat pemeriksaan berlangsung. Tidak hanya itu, pendengar, kader juga aktif memberikan edukasi kepada para lansia mengenai pentingnya menjaga pola makan, rutin berolahraga, serta memeriksakan kesehatan secara teratur atau secara berkala. Christina Putih Lei Halat, selaku penanggung jawab kader Posyandu Cendrawasi Puskesmas Remu Kota Sorong, menjelaskan program yang sedang dijalankan dan jumlah lansia yang terdaftar di Posyandu Cendrawasi. Dikatakan juga bahwa berharap kepada pemerintah agar turut memperhatikan semua kader Posyandu Lansia di setiap puskesmas. Harapannya dan memperhatikan kader Posyandu transportasi tiap bulan yang diterima, mungkin satu bulan 100.000 tapi tidak dikasih tiap bulan, nanti Desember baru diberikan bagi kita. Nah, bagi kader Posyandu, lansia menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan para lanjut usia di tengah masyarakat. Dengan semangat pengabdian, kepedulian, dan pelayanan yang tulus, para kader terus hadir membantu para lansia agar tetap sehat, aktif, dan merasa diperhatikan. Nah, pendengar, kader Posyandu Lansia juga bukan hanya menjadi tempat pemeriksaan kesehatan, tapi juga wadah kebersamaan dan dukungan sosial bagi para orang tua di usia senja. Diharapkan peran kader Posyandu Lansia dapat terus diperkuat hingga pelayanan kesehatan bagi lansia semakin baik dan kualitas hidup mereka semakin meningkat.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tidak dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Eh, Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Hi? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sukena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo. Kemarin, Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu, mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka kangen makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: Sejam apa lagi nih gue ya?
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

bagaimana dengan situasi pertemanan ataupun juga sosialisasi yang Anda lakukan selama ini dengan lingkungan Anda? Mungkin pernah menghadapi situasi di mana teman-teman menjauh dan membicarakan Anda di belakang. Memang sangat tidak nyaman ya, dan menguras emosi. Rasanya campur aduk antara sedih, bingung, bahkan mungkin marah. Nah, berikut ini beberapa langkah yang bisa Anda ambil untuk menyikapi situasi tersebut. Tetap tenang dan jangan reaktif. Jika Anda langsung menyerang atau membalas dengan membicarakan mereka balik, situasi hanya akan semakin keruh. Ambil nafas, beri diri Anda waktu untuk memproses perasaan Anda sebelum melakukan tindakan apapun. Jangan membalas di media sosial, karena ini akan membuat status sindiran hanya akan membuat Anda terlihat sama dengan mereka. Lakukan refleksi diri. Coba luangkan waktu untuk berpikir sejenak secara jujur pada diri sendiri. Apakah ada tindakan atau perkataan Anda yang mungkin menyakiti mereka? Jika mungkin ada yang salah, mengakuinya adalah langkah pertama menuju kedewasaan. Namun jika Anda merasa tidak berbuat salah, ya jangan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kemudian pendengar, jika Anda merasa hubungan tersebut masih layak dipertahankan, cobalah bicara langsung. Karena gosip biasanya tumbuh subur karena kurangnya komunikasi. Nah, gunakan teknik iMessage. Fokus pada perasaan Anda, bukan menuduh mereka ya. Aku merasa, saya rasa akhir-akhir ini kita orang agak jauh gitu. Dan saya mendengar beberapa hal yang membuat saya jadi kurang nyaman. Apa saya boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin bicara seperti itu. Pilih waktu yang tepat ya pendengar, bicara secara personal bukan di depan banyak orang. Kemudian dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, salah satunya adalah pendapat orang lain. Nah, fokus pada diri Anda, Anda tidak usah memaksa orang lain untuk menyukai Anda. Tapi karena Anda bisa mengontrol, Anda harusnya bisa mengontrol bagaimana Anda meresponsnya. Tutup telinga. Nah, jika pembicaraan mereka tidak konstruktif dan hanya bertujuan menjatuhkan, anggap aja sebagai angin lalu ya. Kemudian, jika lingkungan yang sekarang sangat tidak sehat atau toksik, mungkin ini saatnya untuk pindah lapak. Cari teman-teman yang baru, yang memiliki minat yang sama atau lingkungan yang lebih positif. Fokus pada hobi, atau ataupun kegiatan produktif lainnya ya. Terkadang saat kita sibuk meningkatkan kualitas diri, orang-orang yang sibuk bergosip akan tertinggal dengan sendirinya. Nah, yang terakhir adalah terkadang jarak adalah obat terbaik. Memberi ruang bagi diri sendiri, dan mereka bisa membantu meredakan ketegangan. Jadi jika mereka benar-benar teman sejati, maka mereka akan menyadari nilai kehadiran Anda dan mencoba untuk memperbaiki keadaan. Ingatlah selalu bahwa kualitas lingkaran pertemanan jauh lebih penting daripada kuantitas. Miliki satu atau dua teman yang tulus jauh lebih berharga daripada memiliki banyak teman namun penuh drama. Nah, apakah Anda merasa ada kejadian spesifik yang memicu perubahan sikap mereka? Cuekin aja, life must go on.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di malam minggu ini telah bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Dan acara-acara lainnya bisa lanjutkan lagi nanti setelah warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur. And now I have a 27 full dengan Dear God. Semoga bisa menghibur Anda malam hari ini. Selamat menikmati malam minggu Anda bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: Dengan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Lintas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: SDM-nya kurang dari dokter, dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 22, karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
8: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dengahu dan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih. Dan dengan saat ini kami berada di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Nyarap dulu di Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

lagu-lagu daerah Kalimantan yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda semua yang berasal dari daerah Kalimantan. Kalimantan Timur berakhir ya dengan lagunya Akai dari lagu Sepauk Pukat. Sambil kita menantikan untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Dan lagu-lagu Indonesia 90-an sudah kami siapkan untuk menemani Anda ya. Dengan lagu dari Libitum Bias Mentari, drama Ingin Kembali, power metal Sekalimat Doa, 5 Kau Memang Cinta, Meli Manuhutu Ada Cinta, Cinta Semucim, Semusim Nafa Urba, Cinta Semusim Nafa Urba, kemudian Aku Ingin dari Rif, kemudian ada Dalam Hati Saja Warna, Peluk Aku, Cium Aku, Sarah Azhari. Selamat malam, Puja.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Losi.
1: Selamat malam, Adik Puja. Silakan dari Bintuni absen duluan.
3: Aduh, apa kabar?
1: Aduh, baik banget. Baik sekali, Puji Tuhan.
3: Syukurlah kalau begitu. Cuaca di Sorong bagaimana?
1: Cerah luar biasa, ya.
3: Oh, sama dengan Bintuni. Cerah apa? Dari pagi, siang, sore sampai malam ini cerah. Sampai bintang di atas, bulan di atas itu. Cahaya betul.
1: Silakan.
3: Lalu sih, saya request lagunya Nova Urba.
1: Oke, baik. Cinta Semusim.
3: Iya, lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, salam hormat Pak Rete, Ibu Rete, Bunda Ima, buat Ibu Farida, Ibu Ida, buat Ibu Hartini, salam manis, Ibu Ana juga, juga buat Kakak Boy Dom, juga buat Nona Fika, Bunda Els, Bunda Natalia, buat Pak Luhut, Pak Widi, Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Ricky, Pak Willy, pokoknya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Salam hormat buat Rahman di IMAS juga, salam kompak buat dia. Buat Kak Lucien lagi bertugas, sudah sampai di penghujung acara. Siap. Terima kasih, selamat malam, bye-bye.
1: Bye. Makasih untuk Puja. Oke, selamat malam untuk Pak Widi yang ada di Tokyo.
4: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Apa kabar, Mbak Lucy?
1: Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar Pak Widi di sana?
4: Sama, baik juga. Baik, aman, okay. Sehat.
1: Syukur kalau begitu.
4: Cuaca di Sorong gimana hari ini?
1: Hari ini cerah, hening.
4: Panas.
1: Gak ada anginnya. Iya.
4: Wah.
1: Mobil
4: enak ya?
1: Ya, enak nih. Sebagian panas, sebagian lagi mendung gitu loh, Pak Widi. Jadi berbagi.
4: Kalau di Togel, kalau di Togel, apa anginnya dari kemarin itu ya, agak keras. Gitu.
1: Kenceng ya? Iya, kemarin juga sama kalau begitu, Pak Widi. Kami juga kenceng anginnya.
4: Iya, kalau malam baru hilang kalau malam.
1: Teduh ya.
4: Ya, tapi dingin.
1: Hawanya dingin. Terasa. Iya. Awas ya. Masuk angin Pak Widi.
4: Ini udah di dalam kamar soalnya.
1: Udah hangat kalau gitu.
4: Iya.
1: Baik, Pak Widi mau
4: boleh. Boleh sih, lagunya ya power metal ya.
1: Wih, memang Sekalimat Doa ya.
4: Itu lagu apa itu? Grup band apa nih? Power metal ya. Metalik ya?
1: Power metal itu yang
4: power metal.
1: Indonesia ya.
4: Indonesia ya. Wah, coba itu aja dengar dulu ya.
1: Emang anak-anak ngerok dulu ya, anak muda ngerok ya?
4: Ya, rock. So, karena keras, lagu musik keras. Ya.
1: Waduh, keren. Ya, silakan Pak Widi.
4: Yang baru lewat siapa?
1: Tadi barusan itu Puja dari Bintuni.
4: Bu Puja ya? Oh ya, Bu Puja selamat malam, terima kasih sapanya. Kemudian ada Bu Farida di Palu. Abang Winijo di Manado, Ayu di Maluku, Ayu Masohi, kemudian ada Bu Kartika di Singaraja, Bu Hartini, Bu Ida, Bang Luhus, kemudian ada Purnama Sari, Bang Andi di Batam juga, di Makassar, Bu Wigati di Wonosobo, Bunda Ima, Pak Joko, Ciguria di Jakarta, Pak Deki, Pak Jerry, siapa lagi? Pak Nasrum di Sulawesi Selatan, kemudian Wadai, Pak Ependi, Pak Rete dan Bu Rete, yang untuk semua-semuanya, salam yang digabung di rangkaian jadi satu A sampai Z ya. Buat malu sih, selamat tugas, sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga. Arigato gozaimasu, Trisma, semata, saya Nara.
1: Terima kasih, selamat malam. Iya, sayonara Pak Widi dan semua yang ada di Tokyo ya. Untuk anda lagi pengen satu penelpon lagi, saya tunggu yang untuk memulai sesi pertama ya. Kalau tadi di awal jumpa kita, saya sengaja tadi puterin lagunya Yopi Latul itu, Oh Susi Sayang. Harusnya S-nya diganti L dong ya, Oh Lucy Sayang. Ay, maunya aja kompak-kompakin ya sama Yopi Latul. Oke, silakan satu penelpon lagi yuk yang mau ikutan gabung 324222 juga di 0812-3868-8703 ya. Silahkan, lagunya ada Nafa Urba. Oh, tadi dipilih oleh Puja. Kemudian Pak Widi pilih Power Metal. Selanjutnya masih ada Libitum, Drama, Lima, Meli Manuhutu, Rif Warna, dan Sarah Azhari. Oh, ada Bidan Luis. Bu Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Malam, Kakak.
1: Hai, Bu cantik. Bidan Luis yang cantik.
5: Hai, hai, hai, hai.
1: Siapa dia? Hai.
5: Ya, sarungku melorot, Kak.
1: Jangan termasuk angin.
5: Aduh, bol.
1: Kerokan ntar, kerokan.
5: Kakak, lagu nomor 2 tadi apa? Izin, Kak.
1: Izin, saya menjawab.
5: Bias.
1: Ada bias, bias
5: sambil mata. Sambil betulin sarungnya.
1: Bias Mentari dari Libitum, Ingin Kembali dari Drama. Yang mana?
5: Bias yang Mentari. Tadi Kak, Bias Mentari.
1: Oke, baik, Libitum ya. Silakan.
5: Ya, salam-salam ya Kak.
1: Siap.
5: Untuk Bang Andi Bisira, Bang Ruhut, Bang Erik, Pak Effendi, Pak Otis, Kak Jeffrey Haurisa, Kak Jeffrey di Malanu, Kak Jepri di Surya, Pak Willy, Pak Rete dan Ibu, Ibu Hartini dengan Ibu Ana, Ibu Farida, Mama Do, Pak Nur. Aku hafal nggak pakai catatan. Pak Boce. Dan lain dan semuanya mohon maaf kalau tidak tersebut satu-satu ya Kak, ntar lagunya kehabisan waktunya.
1: Yeah.
5: Kakak cantik pulangnya hati-hati ya.
1: Siap.
5: Masalahnya nih angin laki-laki banyak kalau begini panas. Terbang roknya. Oke, baik.
1: Udah Kakak
5: cantik.
1: Makasih ya.
5: Bye-bye.
1: Bye-bye. Aduh, kacau kalau Bu anu ya, Bu Bidan Luis masuk. Bagaimana sih? Sesi pertama sudah 3 penelpon. Mohon maaf ya, kalau gitu kita langsung putarin dulu lagunya ya. Bu Farida balik lagi ya.

0: Anda pasti mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Saya terima lagi penelpon berikutnya yang bergabung Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, malam Pak Fendi, silakan.
1: Ada lagu apa ini?
0: Ada lagu banyak no Pak Fendi. Lagunya ada drama ingin kembali lima kaum
1: drama ingin kembali
0: drama aja oke baik silakan
1: dalam pertama untuk ibu Puja Bu Arti Bu Ana dan Luis Parete Burete Pak Yeri Otis Kepilingga Bogor Nafika Aban Rufut Pak Yeki Malano Ibu Penyataan Namiru Oke,
0: Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Fendi. Selamat malam. Bu Farida, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Lucy.
0: Halo, Bu Farida. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat-sehat, baik ya.
0: Baik. Syukurlah kalau gitu ya. Silakan Bu Farida.
2: Iya. Ini lagunya tadi yang sesudah dipilih Pak Fendi.
0: Pak Fendi tadi pilihnya drama Ingin Kembali.
2: Ingin Kembali.
0: Oke, baik.
2: Ingin Kembali.
0: Silakan.
2: Malu sih salam-salamnya ya. Tadi ya. Ada Ibu Bidan Louis, ada apa ya Pak Fendi ya perusahaan lewatnya, ada Pak Betijo, Bunda El, ada Pak Andi di Batang, ada Purnama Sari, ada Bu Hartini, Bu Ana, tadi Bu Bidan Louis ya sudah lewat.
0: Iya.
2: Pak Widi di Tokyo ya. Ada Bu Kartika di Singaraja, ada Pak Ramadan, ada Bang Leman, ada Pak Nasrun, ya, ada siapa lagi ya, Pak Freddy ya, ada Pak Freddy, Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Mamadu, Bu Rete, Pak Rete, ada dirangkul aja Mbak Lusti untuk semuanya dari Asam TZ, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu. Nanti kalau pulang Mbak Lusti hati-hati di jalan, terima kasih, selamat malam.
0: Makasih Bu Farida, selamat malam. Di belakangnya Bu Farida, satu lagi, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan?
3: Kakak izin, dengan kakak siapa? Maaf baru bergabung.
0: Oh ya dengan Lucy, ini dengan kakak siapa di sana?
3: Oh kak Lucy, ya salam kenal.
0: Ya salam kenal kembali.
3: Ini dengan
0: Natex. Natex?
3: Ya, Klari Makua, Jalan Mangga.
0: Oke, baik. Silakan Adi Natex.
3: Kakak, salam pertama buat kakak yang bertugas.
0: Makasih.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap, terima kasih.
3: Yang kedua untuk orang Oma. Dan yang berikut buat Om Jeffrey Aurisa. Selamat berantar saja dengan keluarga. Salam hormat dari Jalan Mangga, Klari Makua.
0: Oh iya.
3: Terus yang berikut, salam kenal ya Pak Rete, Bu Rete, Kak Puja, Bu Bidan Luis. Pokoknya yang sudah lewat. Kalau sih lagu apa kah?
0: Oke, lagunya ada lima. Kalau memang cinta, Meli Manuhutu, ada cinta. Rif, aku ingin warna dalam hati saja. Sara Azhari, peluk aku, cium aku.
3: Kalau sih ikutan aja sudah.
0: Baik.
3: Oke, kakak, terima kasih.
0: Shalom. Shalom, Adina Tech. Terima kasih. Selamat malam. Kita langsung dengerin lagunya Power Metal yang dipilih oleh Pak Widi di Tokyo. Pak Widi, ini dia lagunya. Semoga terhibur.

0: Terima kasih lagu pilihannya Pak Widi di Tokyo. Semoga terhibur ya, semakin cetar. Oke, baik, dan selanjutnya saya tunggu lagi penelpon berikutnya yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya, silakan.
1: Bisa lagu apa sih tadi?
0: Ada lagu Meli Manuhutu, Ada Cinta, Riff Aku Ingin, Warna Dalam Hati Saja.
1: Ya, Meli Manuhutu sih, Pak.
0: Meli Manuhutu, oke. Okay.
1: Kirim buat yang tadi dari Jepang, dari Tokyo, Pak Widi, juga Ibu Ida di Bandara Deo. Buat keluarga Manuhutu di Bioskop Banyana, juga keluarga Rematogi, keluarga Na, Mam Rasar, Les, semuanya di Bioskop Banyana, dan kumpul dan teks walung di pabrik walung. Terima kasih, Kak Lucy.
0: Baik, makasih. Selamat malam. Selamat malam juga buat Natex. Ada salam kenal dari Puja di Bintuni, katanya kirim salam, salam kenal buat Natex ya. Dan selanjutnya saya tunggu lagi penelpon berikutnya yang mau ikutan gabung ya. Di malam ini sudah pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Pak Lusi. Kita awas sih.
0: Bang Luhut, apa kabarmu?
2: Puji Tuhan, kabar baik, kabarku di sini.
0: Puji Tuhan, cuacamu?
2: Iya. Cuaca sejuk-sejuk, soalnya hujan baru reda jam tengah.
0: Oh duh, apalagi di Tapanuli ya, sejuk-sejuk di cenderung dingin ya.
2: Iya, makanya pakai selimut 2.
0: Oh, tidak pakai sarung 4 kalau Bobby dan Louis. Itu sarung 10 mungkin sudah naik kalau dingin, cuaca dingin kayak Tapanuli.
2: Kalau sudah balik bidan Louis ke Tapanuli pasti sudah pakai sarung 10.
0: Dia pasti dengar-dengar nih, awas mereka berdua ya.
2: Iya, pasti itu sudah ketawa, dia masih di sana.
0: Curiganya telepon balik hai, lagi.
2: Iya, hai bidan Louis, mana bermalam minggu.
0: Oh iya, dia bermalam minggu udah pakai sarung sekarang, Bupi dan Louisnya. Ai. Iya,
2: bermalam minggu di depan TV.
0: Radio di samping.
2: Radio di samping, betul.
0: Udah dengan sarungan.
2: Iya, dengerin suara dari Tapanuli lagi. Oh iyalah. Mbak Lucy kabarnya juga baik tadi ya.
0: Baik, puji Tuhan. Cuaca aman.
2: Oh, aman juga ya. Ngomong itu besti kita, Bu Ana belum kedengaran.
0: Belum ambil absen dia, ketiduran kali.
2: Ketiduran, sudah mimpi indah dia.
0: Iya, maklum urus-urus cucu kan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Aduh. Pilih tadi ya. Aku mau pilih yang Sara aja lah.
0: Ais.
2: Biar kita dengar dulu gimana lagunya ini.
0: Aku enggak mau sebut judulnya ya, sudah Sara Ashari saja ya.
2: Makanya sibuk namanya aja.
0: Iya. Iya betul.
2: Sama-sama kita mendengarkan.
0: Ya.
2: Iya. Oke, kalau begitu saya menyapa
0: kirim,
2: dulu.
0: Ya, begitu, kirim salam, belum.
2: Sapanya pertama buat Mbak Lucy, selamat tugas sampai tuntas. Siap. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Bidan Lui, ada Ibu Ana, Ibu Ide, Wartini, ada Puja, Pak Widi, ada Pak Rede, ada juga Ibu Parida, Bunda En, Ibu Natalia, Bunda Ina, Pak Putra Tengah, Pak Erik, ada juga Daek, terus ada juga Ibu Gati, Pak Erik di Teraja, dan buat tema-temanya saya salah, selamat malam minggu buat kita semua. Oke, buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Horas.
0: Horas. Terima kasih Bang Luhut ya. Ah, Bang Luhut, Bubi dan Luis, Bu Ana. Oh, sudah kalau ketemu kita ya. Habis dah. Belum lagi tambah Bunda Els. Oke, baku hitung Jo. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam.
0: Selamat malam. Dengan Pak siapa?
3: Pak Deki.
0: Oh, ya, Pak Deki. Pak Deki, silakan Pak Deki.
3: Iya. Lagi
0: Volumenya terlalu kencang nih Pak Deki. Atau Pak Deki berdiri jauh-jauh dulu sedikit.
3: Oke. Dan masih ada lagu apa lagi?
0: Ini masih ada riff Aku Ingin Warna Dalam Hati Saja. Riff, oke. Okay. Ya.
3: Kirim untuk semua Arko, Ratu Eru, Ruang Rindu di malam hari ini. Malam.
0: Terima kasih Pak Deki, selamat malam. Iya, tadi ada Pak Jumadi tadi ya. Oke, nanti kembali ya. Saya kembali lagi, saya puterin dulu lagunya ya. Oke, dari Libitum, Bias Mentari. Yang dipilih Bubi dan Luis. Udah sarungan nih, Mat Bobo ya. Tuhan berkati.

0: Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ditunggu lagi ya. 324222 dan oh ya, Pak Jumadi, tetangganya Bu Ana. Pak Jumadi, selamat malam. Wah, terputus Pak Jumadi, dicoba lagi ya. Ditunggu ya di 324222. Pak Jumadi silakan. Ditunggu lagi. Oh ya, dari Bu Widan Louis ini. Malam Kakak Lucy, Abang Luhut itu suruh pakai selimut yang berbulu. Aduh, bikin tambah dingin. Salam, selamat bertugas Kakak cantik. Iya, enak nih sarungan. Oke, baik, makasih ya. Waduh, ini tikus-tikus di atas ini ya, kok ribut banget ya. Pak Jumadi, telepon lagi, Pak. Ditunggu lagi ya Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam Pak Jumadi.
1: Iya, mungkin malam ini Pak Ibu Ana tidak muncul kapal lantaran ada acara di depan rumahnya ini.
0: Oh, pantesan makanya dia tidak gabung. Iya, sudah penting Pak Jumadi sudah mewakili.
1: Iya, sisa lagu apa saja ini?
0: Ini lagunya masih ada warna dalam hati saja.
1: Itu. Oh, itu saja yang.
0: Yang lainnya sudah.
1: Mau salam dulu.
0: Oh, boleh Pak Jumadi.
1: Salam dulu kan.
0: Silakan Pak Jumadi.
1: Iya. Abdullah, Ibu Artini, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, dan Ibu Natalia, atau semuanya saja yang masih ini keadaan apa dalam perjalanan.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Jumadi. Salam buat Bu Ana ya.
1: Iya.
0: Ya, oke, baik. Makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak. Oke, Pak, siapa nih? Pak Jerry. Oh, Pak Jerry baru bergabung ini. Pak Jerry, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam, Kak Lucy.
0: Pak Jerry, silakan.
2: Ya, malam. Selamat menjalankan tugas. Selamat bermalam minggu. Berakhir pekan. Di studio, nanti pulang di rumah dengan keluarga.
0: Iya, Pak.
2: Salam juga berdoa semua-semua saja sudah. Semua-semua yang tadi sudah masuk.
0: Iya.
2: Saya dari tadi cuma pantau saja. Saya
0: ikuti,
2: saya nanti tunggu di pas di waktu-waktu sisa kalau memang masih ada lagu.
0: Iya.
2: Masih ada lagu. Dan kalau memang tidak bisa ya, berarti saya nanti di acara ujung-ujung nanti kalau boleh ya. Kalau boleh saja.
0: Bisa,
2: kalau
0: Pak. Boleh. Kayaknya bisa ini karena... Okay. Silakan. Lagunya
2: saya
0: apa?
2: Mau request satu lagu. Oh, saya tidak tahu di polis, tapi boleh enggak saya di apa Jazz Music, tapi lagu lama. Dari Teti Kadi, featuring sama Abruy Pesolima, Senja Kelabu.
0: Oh, gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya, Senja Kelabu yang dinyanyikan Teti Kadi sama Abruy Pesolima. Saya bilang Senja Kelabu karena memang hitung di tanahnya lagi kerabu. Kemarin Persipura seperti begitu. Iya. Banyak kasus begini. Tapi kita tetap semangat di atas tanah ini.
0: Iya.
2: Ada rencana Tuhan yang baik buat kita orang.
0: Amin.
2: Itu saja, Kak Lucy. Selamat saja, jalankan tugas. Tetap semangat, tetap sehat. Salam buat keluarga kecilmu di rumah.
0: Siap,
2: Pak. Makasih.
0: Terima kasih,
2: selamat
0: Pak.
2: Malam.
0: Selamat malam, Pak Jerry. Sudah bergabung malam ini ya. Kita langsung dengerin aja lagunya. Dari 5 kalau memang cinta.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, dan terima kasih atas atensi Anda ya. Terakhir, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Silakan, dengan siapakah, di mana?
1: Bung Benijo, di mana, Dok?
0: Hai, Bung Benijo, boleh no, mari segera bergabung.
1: Iya, no, tengah mati lima masa, no.
0: Iya, padahal sudah kosong-kosong tadi. Marka tuul memang rapat, rapat merayap.
1: Iya, no, mar boleh, Jo. Sedang bilang coba usaha, akhirnya gol juga, Kang.
0: Iya, boleh, no. Bagaimana?
1: Bunda siapa ini, Dang?
0: Dengan Lucy.
1: Oh, Lucy, salam kenal ya, perdana ini. Mungkin baru ini kali kita gabung dengan Ibu Lucy, Kang.
0: So, iya, tuh lain kok salam nonani, nonani, siapa, siapa? Dari Manado, siapa lagi kok TN? Kalau
1: siapa yang ada berapa orang ke Manado coba gabung?
0: Kalau itu ada Bunda El, semar Bunda El kan Totondano, toh. Nona Vika, katun.
1: Oh, iya, enggak, mungkin tahu soalnya. Tanya enggak pernah dengar dong di Prosatu Manado.

0: mereka itu karena sudah dipilih memang.
1: Apa yang terakhir itu?
0: Dalam hati saja dari warna.
1: Ah, warna Jo.
0: Oh iya, iya
1: Jo. Oke, terus temannya apa juga, Bunda Lucy yang tugas.
0: Silakan.
1: Tetap semangat dan berkati, salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
1: Happy weekend nih bersama keluarga tentunya.
0: Siap.
1: Kita mau menyapa ada Ibu Fari dari Palu, ada Pak Widi Made ya di Tokyo Jepang, mungkin lagi monitor ini Pak Widi. Terus ada Cikuria Jakarta, Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Bung Leman Lampung juga ya. Ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Salam sehat selalu. Ada Pak Andi di Batam, Cikuria Jakarta. Dan seluruh fans Jo tanpa terkecuali. Begitu Jo, kita semua cabut. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bung Benny Jo, bye. Selamat menikmati malam minggu. Ini dia Meli Manuhutu. Sekaligus kita mau, saya mau pamit aja ya dengan lagunya Ada Cinta. Masih ada lagu Sarah Asarinya Bang Luhut. Ada juga riffnya Aku Ingin yang dipilih oleh Pak Deki. Kemudian ada Dalam Hati Saja dari Warna yang dipilih oleh Pak Jumadi. Juga ada Bung Benny Jo dari Manado. Makasih.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Puja di Bintuni, Pak Widi di Tokyo, Bu Bidan Luis, Pak Fendi di Balikpapan, Bu Farida di Palu, Natex, makasih ya. Bung Benijo di Manado, makasih. Bung Daex, juga ada Bang Luhut di Tapanuli, Sumatera Utara. Pak Deki di Sorong, Pak Jumadi tentunya di Malibela. Pak Jerry di Jogja, terima kasih banyak ya sudah bergabung di malam hari ini. Mohon maaf tidak semua pendengar yang bisa bergabung, mungkin di lain waktu bisa terhubung bersama kami kembali. Selamat menikmati suasana malam hari ini, selamat istirahat, selamat menikmati malam mingguannya.

di malam-malam seperti ini saat yang tepat untuk kita untuk beristirahat ya. Sudah melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, jangan lagi ditahan-tahan kalau sudah mengantuk. Selain untuk kesehatan tubuh, juga tentunya supaya Anda bisa tetap fit. Dan apalagi besok untuk umat Kristiani juga harus pergi ke gereja beribadah, mengikuti misa. Jadi jangan lupa pasang alarmnya ya, yang mau ikuti ibadah pertama, kedua, gitu ya. Sekarang sudah pukul 23 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat istirahat untuk Anda semua di malam hari ini. Sampai dengan saat ini masih marak ya pencurian kendaraan. Pendengar, waspada selalu. Kita sama-sama waspada, berdoa ya, semoga Tuhan melindungi, menjaga kita orang semua dan menjaga juga supaya kalau kita punya niat yang tidak baik, Tuhan urungkan ya, hentikan, bikin ngantuk supaya tidur saja malam hari ini ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda semua. Terima kasih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Jangan lupa untuk mendapatkan aneka informasi, bisa Anda baca di rri.co.id. Berdoa mengucap syukur malam hari ini sebelum tidur, periksa kembali pintu rumah, jendela, dan juga kendaraannya. Lakukan berbagai hal supaya terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salam kami untuk Anda semua yang lagi bertugas, jaga malam, yang lagi berkendaraan, hati-hati di jalan. Nikmati perjalanan Anda, tiba dengan selamat.

gitu ya, dalam keheningan malam kita bisa merenungkan langkah-langkah yang sudah kita tempuh dan arah yang ingin dituju demi meraih kesuksesan. Para generasi muda, ayo semangat ya. Semangat untuk meraih sukses apapun itu. Banyak jalan, yang penting mau berusaha. Kesuksesan hal positif.

Program Sebangsa dan Setanah Air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terima salam kami, sekali merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobok, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan siaran program Satu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Danusya dan kru teknik Bung Ridwan. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan diawali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pukul 6 Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan dalam berita Sorong Sepekan. Jangan lewatkan juga pendengar beragam musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di pukul 7 dan pukul 8 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu rohani Kristen pendengar hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah ragu.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosen ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Terus

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih, menyangkal Yesus atau nyawanya.

terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar di mana-mana Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai program siaran juga masih dapat Anda dengarkan pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda akan mendengarkan berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform, inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya seorang ayah kandung di Kota Sorong nekat meruda paksa anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Selain itu, di minggu ini, Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Papua Barat Daya terkait perkara dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya. Dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, seorang ayah kandung di Kota Sorong berinisial DN nekat meruda paksa anak sendiri yang masih berusia 16 tahun. Saat ini DN berhasil diamankan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Kanit PPA Polresta Sorong Kota, Ibda Eka Tri Lestari, Abu Sama, mengatakan ruda paksa dilakukan sampai anak gadisnya hamil dan sempat mengalami keguguran dan baru diketahui pada bulan Mei 2026.
1: Jadi kejadian itu sudah terjadi sejak anak itu duduk di bangku kelas 1 SMA, tepatnya di tahun 2022. Itu sudah terjadi dari kelas 1 SMA sampai anak itu berusia 18 tahun disetubuhi sama ayahnya. Menurut keterangan dari keluarga korban, sempat hamil tapi korban karena mungkin lelah capek, akhirnya dia keguguran. Nah, di situ yang ketahuan bahwa dia itu ada hamil. Satu kali itu yang kemarin. Nah, satu kali itu yang ketahuan langsung ditanya sama tantenya si korban. Lalu di situ anak korban langsung berbicara dengan jujur bahwa ayahnya yang melakukan persetubuhan selama ini sejak dari tahun 2022 sampai terakhir Februari tanggal 13 2026 di rumah itu sejak pertama kali ayahnya berbuat

Setelah itu di tengah laut. Jadi korbannya ini dibawa di tengah laut, diancam sama ayah kandungnya, disuruh untuk melayani. Kalau tidak melayani berarti nanti dia dibuang di laut atau tidak ibu dengan dia mau dibunuh. Kalau dikasih tahu, akhirnya dengan karena ada ancaman begitu, si korban ini melayani bapak kandungnya nih. Pelaku sudah kita amankan.

0: Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Haji Hartono, menegaskan Komite 3 DPD RI akan menurunkan tim pengawas untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berjalan optimal. Menurut Hartono, kehadiran tim pengawas ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelayanan yang diberikan pada jemaah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Kami juga komite tiga terutama yang membidangi haji nanti akan mengirim tim pengawas. Jadi nanti kalau ada jemaah haji ternyata mendapatkan fasilitas layanan yang tidak sesuai, nanti bisa lapor ke anggota komite yang ada di sana atau juga bisa melaporkan ke kami yang di daerah. Nah, insya Allah jemaah haji tahun ini mendapatkan fasilitas pelayanan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini jemaah haji kita sudah lewat fast track, artinya tidak ada pemeriksaan di sana lagi, cukup di embarkasi Makassar sampai di Jeddah sana sudah langsung lurus-lurus saja dan koper dan sebagainya langsung masuk ke hotel. Mudah-mudahan semua yang dicanangkan oleh Kementerian Haji bisa berjalan dengan lancar, insya Allah.

0: Kepala BPS Papua Barat dan Papua Barat Daya, Insinyur Mary, menyebutkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Papua Barat Daya pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 21,07 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,41%. Angka tersebut turun 0,2% poin dibandingkan kondisi Februari 2025.
1: Sementara itu, di Papua Barat Daya, pada Februari 2026, 3 lapangan usaha yang memiliki persentase penduduk bekerja paling besar, yaitu sektor pertanian 32,79%, perdagangan 16,55%, dan administrasi pemerintahan 11,45%. Data lapangan usaha aktivitas keuangan asuransi, aktivitas penerbitan dan telekomunikasi, penyediaan listrik dan gas, penyediaan air dan pengelolaan limbah serta real estate juga tidak tersedia karena tidak memenuhi kecukupan sampel.

0: Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi pemalangan jalan, karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat luas. Karo Ops Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Muji Windi Harto mengatakan penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan di tempat yang sesuai, seperti kantor DPRD atau instansi pemerintahan, bukan dengan menutup akses jalan umum.
1: Sorong Kota ini merupakan barometer, Bu ya, di Papua Barat Daya ini, dan merupakan kota besar. Dan di situ juga kompleks dan masyarakatnya bersifat heterogen. Jadi untuk gangguan-gangguan kamtipmas cenderung dia lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Kota besar selain di Sorong juga, kita melihat juga kota-kota besar di tempat lain juga sama seperti itu. Pasti tingkat kriminalitasnya dia lebih tinggi karena masyarakat bersifat heterogen di situ. Dan tingkat perekonomian berjalan sangat cepat.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencatat usulan anggaran rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mencapai 4,2 triliun rupiah dalam musrenbang RKPD. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakub Karet mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan dari 2.467 usulan program yang diajukan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya.
1: Tetap ini 4.457.706.783 rupiah. Total adalah 5.907.715.803.233 rupiah.

0: καμαρό αλλά την πειράξη προσωπή.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Senator DPD RI Haji Hartono mengatakan ada sejumlah hal yang patut diperhatikan pemerintah agar pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dapat berjalan, sehingga kesenjangan pendidikan di Indonesia termasuk di tanah Papua dapat teratasi.
2: Setidaknya ada 5 faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama untuk pemerataan tenaga pengajar. Di beberapa daerah masih banyak kekurangan tenaga pengajar. Bahkan ada yang satu sekolah hanya diajar oleh satu pemimpin. Yang kedua, ini faktor keamanan juga penting. Faktor keamanan di beberapa distrik dan terkonflik ini tentu akan mengganggu proses. Kemudian faktor geografis, ada beberapa daerah yang kepulauan juga tentu akan sulit dijangkau oleh dinas pendidikan dalam rangka pemerataan. Kemudian kesenjangan antara pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia bagian barat, terutama yang daerah-daerah 3T. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian Provinsi Papua Barat Daya dengan mengoptimalkan dana otonomi khusus untuk struktur mengafirmasi pendidikan di tanah Papua.

0: Asipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Barat Prima Ranja Laubo mengungkapkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Papua Barat Daya dalam perkara dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Terkait dengan perkara Inspektorat Papua Barat Daya yang sedang ditangani oleh teman-teman penyidik Polda saat ini, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sudah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan saat ini, setelah SPDP itu diterima, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik Polda dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara yang nantinya akan diajukan kemudian setelah teman-teman penyidik ini merampungkan berkasnya, diajukan kepada kami. Nah, jadi seperti itu perkembangan saat ini.

0: Kepala BKN Kantor Regional Manokwari Basuki Ari Wicaksono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah memfasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau UPKP bagi aparatur sipil negara. Ujian ini diharapkan mendorong kapasitas ASN serta mendorong peningkatan kesejahteraan para pegawai.
1: Saya luar biasa apresiasinya dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Saya juga melihat Bapak Ibu ini karirnya masih luar biasa panjang.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, menulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong pagi ini. Seratus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Lawa Box, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya, pendengar di edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pagi ini lumayan cerah berawan ya, angin juga berhembus cukup kencang nih pendengar. Dan suhu juga belakangan ini rasanya panas ya pendengar. Atau seperti apa nih yang Anda rasakan juga? Kalau saya sih rasanya suhu beberapa hari belakangan ini, meskipun ya dibarengin juga dengan angin yang lumayan kencang yang bikin jadi agak sejuk sih ya, suhu udaranya ini memang terasa agak panas ya pendengar ya. Dan seperti apa juga cuaca nanti sepanjang hari ini, nanti tentu saja Anda juga dapat mendengarkan informasi masinya ya bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Anda juga tentu saja bisa mengakses berbagai informasi seputar cuaca di laman resmi BMKG ya, tentu saja. Nah, kalau tadi Anda telah mendengarkan rangkuman berita sepekan dalam berita Sorong sepekan, pendengar, berita-berita dalam sepekan ini yang hangat begitu ya di wilayah Papua Barat Daya nih pendengar. Anda juga bisa mengakses berbagai berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang juga menjadi sorotan nih pendengar di rri.co.id. Ada banyak sekali berita-berita yang juga tentu saja bisa Anda baca. Di antaranya pendengar ada berita mengenai Presiden Prabowo janji bagikan 1.582 kapal untuk nelayan. Jadi seperti yang diberitakan di rri.co.id pendengar, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Jadi program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Leato Selatan di Gorontalo pada hari Sabtu kemarin. Pendengar, dikatakan kita akan bangun mulai tahun ini 1582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu, ucap Prabowo di hadapan warga dan nelayan. Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan. Selain bantuan kapal, pendengar, pemerintah juga menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebutkan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP. Ia menyebut pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah. Pendengar, Prabowo juga menegaskan menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Dikatakan kita berada di jalan yang benar, rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin nelayan senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Ini juga yang disampaikan oleh Prabowo, pendengar, seperti yang diberitakan di rri.co.id. Selain itu ada juga berita pendengar mengenai Menteri Agama ungkap survei kerukunan Indonesia mencapai level sangat baik. Nah, seperti apa beritanya? Nanti selengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda.

0: sudah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? 2 kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong, di sana tuh ada 2 dokter penyakit dalam. Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
1: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat, jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap eh. Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Pendengar, Menteri Agama Nasarudin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia menyebut Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Dikatakan Indonesia sangat menggembirakan dalam survei terakhir, Jakarta sebagai ibu kota termasuk salah satu kota terdamai di Asia Tenggara, katanya dalam konferensi pers. Pendengar, ia menjelaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 87%. Ia juga menyinggung keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ia menilai kawasan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kemanusiaan. Ia juga mengatakan peringatan hari ulang tahun 219 Keuskupan Agung Jakarta ini juga bukan hanya merayakan bangunan bersejarah tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Pendengar, ini yang kemudian juga disampaikan dalam konferensi pers. Syukur 219 tahun Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral Jakarta, pendengar, di Jakarta Pusat, Sabtu 9 Mei 2026. Baginya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral bersama rumah ibadah lainnya ini merupakan rumah kemanusiaan, khususnya dalam mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di Indonesia. Pendengar, ini berita selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Ada juga, pendengar, berita mengenai Kemendikdasmen pastikan guru non-ASN tetap bisa mengajar ya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendisdagmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Pendengar, menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, pendengar, lanjutnya Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Jadi langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik juga tetap bisa menerima tunjangan profesi. Pendengar, pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan. Ini juga berita selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
1: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya juga nanti masih punya beragam musik dan informasi akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Masih di Sorong Pagi ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Untuk itu nikmati terus, pendengar, suasana pagi Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antaranya. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusia mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di sela-sela peringatan Perang Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Tolchenov, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama

0: bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
1: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
6: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
5: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak. Sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Perwira Pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
7: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
6: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
8: Ya Pak, tadi seperti tadi ya, kemudian isu-isu yang berita kemarin pertama terkait dengan perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke studio-studio. Kayak tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah ini 200 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
9: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu per harinya
8: itu untuk kebutuhan di normalnya di 400 sampai 420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500 sampai 520 KL per hari.
6: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Agajaya Bijaksana melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2, Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
10: DBHCHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya. Dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta. Berarti ada 10 miliar 324 juta.
9: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
11: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasinya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja Pak, tapi tulang punggung keluarga.
9: Penyaluran BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
4: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
13: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Merican, satunya itu di Dandangan, Merican, satunya di Selubalabung. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
12: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 08 Sunda Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan, ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor D3, serta sarplas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
14: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
12: Lebih lanjut, Dandim Nulapas Bakleri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
15: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
16: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
15: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
17: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya, biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu. Ternyata datanya berbeda.
15: Mat Nur Kasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
4: Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
18: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wi-Fi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
19: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
18: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana mengungkapkan, sering mengunjungi perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
20: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
18: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berganti Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
21: Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Perambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Perambanan Klaten, Markito, kepada RRI membenarkan kondisi pasar Perambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
22: Untuk situasi dan kondisi pasar hewan Perambanan, ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya Hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan, setiap pon dan legi kita adakan pemeriksaan secara, alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
21: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Perambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo Perambanan Klaten, Tolo.
23: Untuk korbanan mas, korbanan sekarang yang ramai itu bawah 25 di atas 22, jadi 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan per ekor ini. Misalnya ya pakan sekarang naik mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut merugi nggak mau. Oh pembeli naik.
21: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan. Diperkirakan mendekati Idul Adha, kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Danusha. Lobok, selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan. Yang ulang tahun hari ini 10 Mei 2026, selamat ulang tahun ya. Termasuk salah satunya Sapu Mace yang lagi berulang tahun, Ibu Haji Nur yang ada di Jalan Malibela. Selamat ulang tahun Ibu Haji, insya Allah sehat, sukses dan panjang umur ya. Kemudian untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang juga berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun yang anniversary, selamat merayakannya, berbahagia selalu. Kemudian juga untuk Anda yang hari ini punya acara, punya hajatan, semoga berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Anda yang hari ini akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, selamat menikmati perjalanan Anda, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai ke tujuan. Saya juga ingin menyapa Pak Yongki Usmani. Selamat pagi Pak Yongki, ini nampaknya lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong ya. Selamat menikmati suasana paginya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, berbagai program siaran di Sorong pagi ini masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam musik dan informasi. Ada informasi-informasi seputar olahraga nih yang akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 8, dan di pukul 8 Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sesudahnya nanti di pukul 8.30 akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan kami siarkan dari Gereja Saint Wenceslaus Kota Sorong. Pendengar, itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bagaimana juga dengan cuaca pendengar di pagi sampai siang nanti? Ini saya punya informasinya ya, peringatan dini cuaca Papua Barat Daya pendengar 10 Mei 2026 berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 8 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Raja Ampat, di Kota Waisai, Salawati Tengah. Kemudian di Salawati Barat, Misol Timur, Salawati Utara, Meos Mansar, Waigeo Timur, Waigeo Selatan, Misol Barat, Waigeo Barat, Teluk Maya Libit, War-War Bumi. Di Kabupaten Sorong, di Malabotom, Bagun, Salawati Tengah, Salawati Selatan, Salawati, Seget, Segun, Moisegen, dan juga sekitarnya. Dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Sorong di Klayili, Konhir, Sorong, Mariat, Wemak, Makbon, Aimas, Botain, Kelasafet, Mayamuk, Beraur, Sayosa, Klamono. Di Kabupaten Raja Ampat, di Waigeo Utara, Batanta Selatan, Misol, Misol Utara, Tiplol Maya Libit, Subnin, dan juga Batanta Utara. Kemudian di Kota Sorong, di Sorong Kepulauan, Sorong Kota, Klaurung, Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong, Malai Simsa, Maladumes, Sorong Manoi, Sorong Utara, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Itu dia peringatan dini cuaca Papua Barat Daya, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 8 pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada informasi apa sajakah seputar olahraga pendengar, diantaranya dari MotoGP. Ini saya punya berita dari Marquez yang kabarnya absen 2 seri MotoGP usai cedera kaki di Le Mans, dan kemudian juga dari Liga Inggris tahan imbang Liverpool, Chelsea akhiri tren kekalahan di Liga Inggris. Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Untuk Anda pecinta MotoGP, pendengar, apalagi yang ngefans dengan pembalap luar biasa, Mar Marquez. Ya, dipastikan melewatkan dua balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint race di Le Mans, pendengar. Cedera itu menjadi pukulan besar ya bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunianya musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint race MotoGP Prancis di Bugatti Sabtu kemarin, pendengar. Pembalap Ducati itu mengalami high side crash di tikungan rekordman, pendengar. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju motor home team Ducati. Ducati kemudian membawa Marquez ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil ronsen menunjukkan ada retak pada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Tim pabrikan Italia itu memastikan Marquez akan absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya Spanyol pekan depan. Marquez dijadwalkan menjalani operasi di Madrid dalam beberapa hari mendatang. Cedera tersebut memperburuk awal musim Marquez, pendengar, yang belum konsisten pada 5 seri pembuka. Ia kini tertinggal 51 poin dari pemuncak klasemen Marco Bezzecchi. Marquez juga belum meraih podium Grand Prix pada balapan utama musim ini. Meski demikian, ia sudah mencatatkan 2 kemenangan sprint, yaitu di Brasil dan Jerez Spanyol. Adik Marquez, Alex Marquez, menilai kecelakaan tersebut dipicu hilangnya kendali pada motor. Dikatakan ia kehilangan grip depan, lalu saat cengkramannya kembali, semuanya terjadi tiba-tiba dan ia sangat tidak beruntung. Ini juga yang dikatakan oleh sang adik, pendengar. Dan apakah juga cedera ini akan mempengaruhi performa balapannya di balapan-balapan yang akan datang seperti yang terjadi di beberapa musim lalu, pendengar? Kita lihat saja nanti ya. Selanjutnya saya punya informasi dari Liga Inggris. Tahan imbang Liverpool, Chelsea akhiri tren kekalahan di Liga Inggris, pendengar. Jadi Chelsea mengakhiri tren kekalahan di Liga Inggris setelah menahan imbang Liverpool di Anfield Sabtu kemarin. Gol tendangan bebas Enzo Fernandez memastikan duel berakhir 1-1 dan menjaga peluang kebangkitan The Blues di sisa musim. Bermain di kandang, pendengar, Liverpool langsung unggul cepat pada menit ke-6 melalui Ryan Gravenberch. Gelandang Belanda itu melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Chelsea sempat tertekan setelah gol awal tersebut, namun Marco Cucurella beberapa kali juga mengancam pertahanan Liverpool dari sisi kiri serangan. Peluang pertama Chelsea hadir menjelang setengah jam pertandingan berjalan. Cucurella memaksa kiper Liverpool, Mamardashvili, melakukan penyelamatan penting dengan ujung jarinya, pendengar. Pada awal babak kedua, The Blues juga kembali tampil dominan. Cole Palmer sempat mencetak gol, tetapi VAR menganulirnya karena Cucurella berada dalam posisi offside, pendengar. Liverpool kemudian bangkit dan juga mulai memberikan tekanan. João Pedro juga sempat memperoleh peluang emas menjelang akhir pertandingan, pendengar. Dan hasil imbang ini membuat Chelsea tetap berada di posisi ke-9 klasemen Liga Inggris. Chelsea selanjutnya akan menghadapi Man City pada final Piala FA di Wembley Sabtu tanggal 16 Mei 2026.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Siapa yang sudah tidak sabar sama Piala Dunia? Saya termasuk salah satunya yang sudah tidak sabar dengan Piala Dunia dan ingin segera memberikan dukungan kepada tim favorit saya di Piala Dunia. Nah, kalau saya nih dukungnya itu Inggris, pendengar ya. Kalau saya dukung Inggris di Piala Dunia. Kalau Anda mungkin Belanda, Brazil, Jerman, pokoknya apapun dukungan Anda nanti kita ramaikan tentu saja ya. Saya punya berita juga nih pendengar seputar Piala Dunia ini mengenai Uruguay tentang salah satu pemain Uruguay ya, Luis Suarez pendengar, mengenai Luis Suarez. Jadi Luis Suarez ini kan ya sekarang bermain di sepak bola Amerika ya, di Amerika. Jadi ya bahkan sudah lebih gemuk sekarang. Jadi kondisi tubuhnya ini katanya sudah tidak ideal untuk main di Piala Dunia. Tapi pendengar, Luis Suarez mengatakan dia siap kembali nih memperkuat Uruguay di Piala Dunia 2026. Ya bahkan tidak akan menolak jika timnas memanggil. Penyerang yang sudah berusia 39 tahun ini pernah menutup pintu untuk timnas pada September 2024. Saat itu Suarez menilai sang pelatih Marcelo Bielsa telah memecah belah timnas. Jadi pencetak gol terbanyak Uruguay itu kini sekarang membuka peluang lagi nih untuk mau kembali ke timnas. Dan Suarez sebelumnya absen selama 19 bulan lamanya pendengar. Suarez sendiri mengaku sengaja memberikan kesempatan bagi pemain muda Uruguay untuk berkembang. Ia juga meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya. Mantan striker Barcelona dan Liverpool itu mencetak 69 gol untuk Uruguay dari 143 pertandingan. Jadi Suarez tampil dalam 4 edisi Piala Dunia, pendengar. Jadi kalau dia main lagi di 2026 berarti sudah 5 edisi Piala Dunia yang ia mainkan. Tapi apakah dengan kondisi tubuhnya yang katanya sudah tidak ideal lagi, apakah dia akan dipanggil oleh timnas Uruguay? Kita lihat saja pendengar, kira-kira seperti apa. Apakah Luis Suarez ini akan kembali meramaikan Piala Dunia 2026? Nah, kita lihat saja nanti.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Mendengar saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda juga masih dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong pagi ini, pendengar, yang masih akan saya hadirkan untuk Anda.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung

Mercusuar Willemstone 3 ternyata merupakan salah satu dari 3 mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. 2 mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Torrens kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi uji kompetensi penyusunan menu hingga presentasi hasil masakan. Bupati Jemberana melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju ke embarkasi Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Puskesmas Miangas adalah satu-satunya paskes yang berada di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang turut mendampingi Presiden mencatat berbagai kebutuhan di Puskesmas Miangas. Seskap Teddy mengatakan pemerintah akan menambah tenaga kesehatan termasuk tunjangan profesi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Miangas. ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun, blok regional itu mendesak sesemua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada 10 kategori insan olahraga. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menyampaikan daftar para pemenang pada Sabtu 9 Mei 2026. Atlet angkat besi Rizky Juliansa memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang tersebut. Mendiang Bopasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atau dedikasinya membina prestasi atlet. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman RI Heri Susanto yang disebut melanggar etik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
2: Kami, pimpinan OLI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta komitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.

0: yang sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
1: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, di antaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman di antaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi sekaligus uji kompetensi melalui praktek memasak, menyusun menu hingga presentasi hasil masakan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
3: Yang melaksanakan harus bersertifikat, makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya.
4: Persatuan Perusahaan Jasa Boga Indonesia PPJI menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi khusus program MBG Makan Bergizi Gratis bagi juru masak yang ada di SPPG se-Kalimantan Tengah. Ketua Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah Iswanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mengikuti pembekalan administrasi, tetapi juga menjalani uji kompetensi melalui praktek memasak, penyusunan menu, hingga presentasi hasil masakan. Para asesor nantinya akan menilai kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau belum memenuhi standar. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, seperti Sukamara, Lamandau, hingga Murung Raya, dengan lokasi yang dipilih di titik tengah agar memudahkan peserta dari berbagai wilayah.
3: Nilainya, yang ada standarisasi bahwa yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya. Untuk meningkatkan kualitas mutu yang diberikan kepada para penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak sekolah kita, makanan-makanan yang disampaikan nanti didistribusikan sudah melalui standarisasi-standarisasi semuanya.
4: Ia menambahkan melalui sertifikasi ini, PPJI berharap para juru masak program MBG tidak hanya memiliki kemampuan memasak biasa, tetapi mampu menjadi chef profesional yang memahami standar mutu dan tugas kerja di dapur layanan gizi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas makanan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga seluruh proses mulai dari memasak, bahan baku, hingga dapur yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, pemateri kegiatan tersebut, Aleta Dewi Maria, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari program Badan Gizi Nasional di mana setiap SPPG diwajibkan memiliki relawan yang mengantongi sertifikat kompetensi.
5: Program BGN bahwa setiap SPPG harus menyediakan relawannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga kami salah satu sebagian daripada LSP Guna Dharma yang ada di Semarang, kami bekerja sama dengan Polda, Kalteng, PPJI terkait dengan organisasi PPJI untuk mengadakan uji kompetensi yang keberapa, Pak?
3: Yang ketiga.
5: Ketiga ini, jadi ada batch 3 di mana kami melayani para ibu-ibu atau bapak relawan di masing-masing SPPG di Polres atau Kabupaten Kota di Kalteng untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Harapannya semua relawan yang bekerja di SPPG sudah bersertifikat.
4: Aleta menambahkan, sertifikat kompetensi tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab para relawan dalam menyajikan makanan yang aman dan berkualitas. Dengan bekal wawasan, pengalaman serta keterampilan yang dimiliki, para juru masak diharapkan mampu menghadirkan kreasi makanan yang disukai penerima manfaat program MBG. sekaligus menjaga keamanan pangan dalam setiap proses pengolahan dan penyajian makanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 skema kompetensi yang diuji, yaitu skema cook, commis chef, dan demi chef. Kemudian melalui sertifikasi ini diharapkan seluruh relawan yang bertugas di SPPG telah memiliki legalitas dan kemampuan profesional dalam pengolahan makanan. Edi Suroso melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju ke embarkasi Surabaya. Pelepasan dipusatkan di halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK. Suwardika melaporkan selengkapnya.
1: Alhamdulillah, jemaah haji Jemberana tahun ini yang berangkat adalah 17 orang.
2: Suasana haru dan khidmat menyelimuti halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jamaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju embarkasi Surabaya. Pemerintah Kabupaten Jemberana memberikan dukungan penuh bagi para calon jamaah haji ini. Selain memfasilitasi 3 armada bus untuk pengantaran dan penjemputan, Pemkab juga menanggung biaya akomodasi hotel selama jamaah transit di Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jemberana, Haji Muslihin, merinci komposisi jamaah tahun ini yang berasal dari 5 kecamatan dengan total jamaah 90 orang, di antaranya 46 laki-laki dan 44 perempuan. Status keberangkatan yakni 23 pasangan suami istri atau 46 orang dan 44 jamaah mandiri.
1: Alhamdulillah semuanya bisa berangkat tahun ini menuju embarkasi Surabaya. Namun jamaah haji karena ada tradisi Minjo Haji, datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam, sehingga jamaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya. Untuk keberangkatan ke Arab Saudi, nanti dia menuju Jeddah dari hari Minggu tanggal 10 pagi sudah berangkat.
2: Di balik keberangkatan ini, terselip kisah kesabaran para jamaah. Siti Dimnah, jamaah asal Laluan Barat, mengaku telah menanti selama 13 tahun untuk mewujudkan impiannya berhaji.
3: Belajar-belajar cara-cara.
4: Kalau untuk kesehatan apa, Bu, yang dibawa nanti ke sana, Bu?
3: Obat-obatan.
4: Terus apa lagi?
3: Vitamin, obat panas, ya kan udah.
2: Meski tahun ini Jemberana memberangkatkan 90 orang, tantangan daftar tunggu masih menjadi realita bagi warga lainnya. Saat ini tercatat sebanyak 2.684 warga Jemberana masih berada dalam daftar tunggu dengan estimasi waktu antrean mencapai 26 tahun. Untuk diketahui, Provinsi Bali mendapatkan total kuota 698 jamaah pada musim haji tahun 2026 ini. Jamaah dijadwalkan akan kembali tiba di tanah air pada Jumat 19 Juni 2026, di mana Pemkab Jemberana telah menyiapkan skema penjemputan serupa untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dari tanah air ke tanah suci, pengalaman tak terlupakan petugas haji. Maimun Akbar melaporkan dalam bentuk feature haji produksi RRI Loksmawe berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
6: Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual bagi para jamaah, tetapi juga menjadi pengalaman penuh makna bagi para petugas yang mendampingi mereka. Di balik jutaan jemaah yang memadati tanah suci, ada petugas yang bekerja tanpa lelah demi memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan lancar. Menjadi petugas haji bukanlah tugas biasa. Dibutuhkan kesiapan fisik, mental, serta rasa tanggung jawab yang besar untuk melayani para tamu Allah. Mulai dari membantu jamaah yang kelelahan, memberikan arahan, hingga menangani kondisi darurat kesehatan. Moto bertugas untuk ibadah, bukan ibadah untuk bertugas, menjadi prinsip utama yang selalu ditanamkan kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Moto tersebut mengandung makna bahwa tugas utama petugas haji adalah melayani jamaah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe, Jamaluddin, menghimbau seluruh jamaah agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting agar jamaah dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik.
7: mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah yang selama ini karena persiapan berangkat sudah dekat, kami mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, persiapan diri dan pembekalan.
6: Sementara itu, mantan petugas kesehatan haji, Dr. Hasri mengatakan, menjadi petugas haji merupakan amanah besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Menurutnya, melayani tamu Allah membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab agar jamaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menceritakan pengalaman bertugas selama panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di bidang kesehatan pada tahun 2015 dan 2018 lalu.
8: Sebagai petugas haji itu adalah sebuah amanah yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Jadi melayani tamu-tamu Allah itu adalah tugas berat karena memang kita dituntut untuk bisa menjaga agar para jamaah haji ini dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin dan tenang.
6: Dr. Hasri mengaku selama bertugas banyak menemukan pengalaman yang menjadi pelajaran berharga, terutama saat mendampingi jamaah lanjut usia. Menurutnya banyak jamaah lansia mengalami kebingungan atau demensia ketika tiba di Arab Saudi akibat perbedaan lingkungan dan kondisi cuaca. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi petugas kesehatan di Tanah Suci.
8: Banyak para jamaah, terutama yang usia lanjut, mengalami demensia, ya. Jadi sampai di Arab Saudi, ya mungkin karena faktor lingkungan yang berbeda dengan di daerah asal jamaah.
6: Ia mencontohkan pernah ada jamaah yang belum terbiasa menggunakan eskalator sehingga melepas sandal saat menaiki dan menyebabkan kaki jamaah terjepit hingga terluka.
8: Ada jamaah ketika naik eskalator karena mungkin ya di daerahnya tidak ada, melepas sandal naik sehingga kakinya terjepit. Fatalnya apa? Ya kejepit kakinya. Kalau sampai kakinya kejepit, luka dan tidak bisa melaksanakan ibadah.
6: Menurut Dr. Hasri, kejadian seperti itu bisa berdampak serius karena jamaah yang mengalami cedera akan kesulitan menjalankan ibadah dengan maksimal. Karena itu, Dr. Hasri menilai dukungan keluarga sangat penting, khususnya bagi jamaah lanjut usia. Persiapan sebelum keberangkatan tidak hanya soal perlengkapan dan biaya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahaman terhadap kondisi di Tanah Suci.
8: Jadi sangat penting bagi jamaah, terutama yang lansia, bagi keluarga untuk memberikan dukungan, melihat kesiapan mental para lansia tersebut agar ketika melaksanakan ibadah haji bisa berjalan dengan baik.
6: Pengalaman para petugas haji menjadi gambaran bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan hanya soal ibadah spiritual, tetapi juga tentang kepedulian, kesabaran, dan pengabdian. Di balik khusyuknya jamaah berdoa di Tanah Suci, ada para petugas yang setia memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
9: Dari Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Ku pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar, dan kita masih akan bersama-sama hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saat lagi akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen, dan nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan kami siarkan dari Gereja Saint Wenceslaus Kota Sorong, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu,
0: pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, tidak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya, gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, dua tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?